0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Mandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kejujuran mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Di sekolah, kejujuran membentuk karakter dan rasa tanggung jawab. Di dunia kerja, kejujuran membangun kepercayaan dan profesionalisme. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran membuat hubungan menjadi lebih baik. Mungkin hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Namun, orang yang jujur akan selalu dihargai dan dipercaya. Karena kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang menjaga integritas dalam setiap tindakan. Jujur itu investasi jangka panjang, nilai sederhana yang membawa manfaat yang besar untuk masa depan.

kita membayangkan sebuah sistem yang berjalan tanpa jalur belakang. Tidak ada amplop di bawah meja. Tidak ada biar cepat kalau ada tambahan. Tidak ada jabatan yang dipakai untuk keuntungan pribadi. Nah, itulah arahan dari reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dalam Astacita. Karena ketika suap, pungli, dan penyalahgunaan jabatan masih ada, keadilan menjadi lambat

0: dan kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Tapi ketika semua itu hilang, yang tersisa adalah sistem yang bekerja sebagaimana mestinya. Cepat, bersih, dan setara untuk semua. Mungkin perubahan terbesar bukan hanya pada aturan, tapi pada keberanian untuk mengatakan tidak pada yang salah, meski tidak ada yang melihat. Karena negara yang kuat bukan hanya yang maju, namun yang bersih dalam cara ia berjalan.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, jangan lupa memulai hari ini dengan sarapan dulu ya. Atau mungkin Anda juga punya kebiasaan baik dengan minum air putih ketika bangun tidur. Nah, ini emang kebiasaan yang harus dipertahankan. Tapi hati-hati juga ya, karena kalau minum air putihnya terlalu banyak, ini justru akan beresiko pendengar. Minum air putih yang berlebihan ini justru akan mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Ini namanya kita overhidrasi gitu ya. Kalau kurang kan namanya dehidrasi. Nah, kalau terlalu banyak namanya overhidrasi. Keadaan seperti ini justru bisa memicu kondisi serius seperti hiponatremia, pendengar. Hiponatremia, apalagi itu hiponatremia, Irvi? Hiponatremia ini adalah kondisi yang menyebabkan kita atau berkaitan dengan pembengkakan sel otak akibat rendahnya kadar natrium dalam darah kita. Nah, ini yang namanya adalah hipotremia ya. Jadi ketika darah kita menjadi terlalu encer, cairannya akan bergerak masuk ke dalam sel otak melalui osmosis. Nah, tekanan di dalam tengkorak ini akan meningkat dan sakit kepala pun muncul. Seringkali juga disertai dengan rasa berat atau berdenyut gitu. Selain itu juga bisa menyebabkan rasa mual dan tidak nyaman di perut kita, dan juga bisa menyebabkan pembengkakan di tangan, kaki, ataupun bibir gitu ya. Otot kita pun bisa terasa lemah atau jadi sering kram. Dan kita juga bisa jadi lelah, kemudian juga sulit fokus karena tubuh kita justru terasa kosong secara energi. Bukan karena kurang cairan, tapi karena sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan lingkungan kimia yang optimal untuk bekerja. Dan ternyata kebanyakan minum air putih juga bisa meningkatkan berat badan dalam waktu singkat. Wow. Ternyata ya, kirain bisa menurunkan berat badan aja, tapi ternyata berat badan juga bisa naik kalau minumnya kebanyakan. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu emang sangat tidak baik. Makanya minumlah sesuai dengan kebutuhan kita aja. Berapa sih misalnya 2 liter per hari itu masih oke banget. Tapi itu juga tergantung berat tubuh kita ya. Untuk anak-anak juga gak usah 2 liter per hari. Untuk rata-rata orang dewasa biasanya memang 2 liter per harinya. Tapi yang paling penting jangan di skip tuh yang namanya air putih.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 8.07 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti program spesial dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi di akhir pekan ini. Pesona Alamku akan hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: pagi pendengar, berjumpa kembali dengan saya Sylvia Dila
1: dan Adinda Hafiz
0: dalam acara Pesona Alamku.
1: Di kesempatan ini kami akan mengajak Anda terbang menuju timur Indonesia, menyapa gugusan pulau karang yang tersembunyi di Sulawesi Tengah. Kita akan menuju Pulau Sombori, sebuah surga tropis di Kabupaten Morowali.
0: Bayangkan, sebuah labirin raksasa di atas permukaan laut, di mana tebing-tebing karat menjulang tinggi, menyentuh langit, dikelilingi oleh air laut yang berwarna biru toska dan jernih. Sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sulawesi Tengah, Sombori adalah definisi nyata dari keindahan alam yang masih murni.
1: Pendengar, nama Sombori mungkin belum sepopuler destinasi lainnya. Namun, bagi mereka yang pernah menginjakan kaki di sini, Sombori adalah cinta pandangan pertama.
0: Kawasan ini merupakan perpaduan antara bukit-bukit karang eksotis, gua-gua prasejarah, dan perkampungan suku Bajo yang hidup harmonis dengan laut.
1: Salah satu titik terbaik untuk menikmati kemegahan ini adalah dari puncak Kayangan. Dari ketinggian, Anda dapat menyaksikan panorama teluk dengan pulau-pulau kecil yang tersebar bak permata hijau di atas hamparan permadani biru.
0: Tetap di Pesona Alamku.

0: Indonesia, negeri kita yang kaya akan keindahan alam. Dari hutan hujan tropis, gunung-gunung tinggi hingga pantai-pantai yang indah. Namun di era modern ini, keindahan alam kita terancam oleh polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan alam kita. Setiap pohon yang ditebang, setiap hewan yang punah adalah kehilangan bagi kita semua. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Lestarikan alam, lestarikan Indonesia. Karena alam adalah harta kita yang paling berharga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Tinggi di rangkaian acara Pesona Alamku.
1: Pendengar, keindahan Sombori tidak hanya berhenti di permukaan airnya yang tenang. Begitu Anda mengenakan kacamata selam dan membenamkan diri ke bawah air, sebuah kota bawah laut yang sibuk akan menyambut Anda. Terumbu karang yang sehat dan terjaga menjadi rumah bagi ribuan ikan warna-warni yang menanti para pencinta snorkeling.
0: Nah, salah satu pengalaman yang paling magis itu adalah mengunjungi gua berlian. Dinamakan demikian karena dinding gua ini mengandung kristal yang akan berkilau indah seperti permata saat terkena pantulan cahaya matahari. Untuk masuk ke dalamnya pendengar, Anda harus sedikit berpetualang ya menelusuri celah batu. Namun, pemandangan stalaktit yang menggantung megah di dalamnya akan membayar lunas semua usaha Anda.
1: Nah, di sini waktu seakan berhenti berputar. Tidak ada suara klakson kendaraan atau bisingnya gedung perkantoran. Suasananya yang sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota menjadikan Sombori sebagai destinasi ideal untuk healing yang sesungguhnya. Ini adalah tempat di mana Anda bisa benar-benar melepaskan penat, menghirup udara laut yang murni, dan kembali terhubung dengan alam sebelum kembali ke rutinitas harian.

Pernahkah kita merasa lega saat boleh bilang tidak tanpa rasa takut? Atau merasa tenang karena pendapat kita didengar, meski berbeda dengan yang lain? Hal-hal sederhana seperti itu sering kita anggap biasa. Padahal disitulah martabat manusia dijaga. Seperti jalan raya, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Tak saling menyerobot, tak saling meniadakan, karena setiap langkah punya hak untuk sampai dengan selamat. Nilai itu kita kenal sebagai hak asasi manusia. Hak untuk hidup dengan aman, berpendapat dengan bebas, dan diperlakukan secara adil. Hak asasi bukan hadiah, bukan pula keistimewaan. Ia melekat sejak kita lahir dan harus dijaga bersama. Bangsa yang kuat bukan hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro1 Energi Tinggi di rangkaian acara Pesona Alamku. Nah pendengar, di samping daya tarik visualnya memanjakan mata, Pulau Sombori kini juga tumbuh menjadi pusat edukasi konservasi lingkungan. Di sini, alam bukan hanya objek foto, melainkan ruang belajar di mana para wisatawan diajak secara aktif untuk menghargai dan melindungi setiap jengkal ekosistem yang ada. Melalui pemandu lokal, kita akan belajar betapa pentingnya menjaga batuan karat dan terumbu karang yang butuh waktu ribuan tahun untuk terbentuk.
1: Selain alamnya, Anda juga bisa merasakan kedekatan emosional dengan budaya lokal melalui interaksi langsung dengan masyarakat suku Bajo yang sangat ramah. Melihat bagaimana mereka hidup berdampingan dengan laut di rumah-rumah panggung, di atas air akan memberikan perspektif baru bagi kita. Anda bisa berbincang mengenai kearifan lokal dalam menjaga laut, atau sekedar melihat anak-anak suku Bajo yang lincah menyelam secara alami.
0: Nah pendengar, ini bukan sekedar kunjungan wisata, melainkan sebuah perjalanan batin yang akan mempercaya perspektif kita tentang kekayaan budaya Nusantara yang begitu luas dan beragam. Menghargai cara hidup mereka adalah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap sejarah panjang bangsa maritim ini. Pendengar, demikian Pesona Alamku untuk edisi hari ini. Mari terus jaga dan lestarikan alam Indonesia. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Saya Surfi Adila.
1: Saya Adinda Hafiz.
0: Selamat pagi dan
1: sampai jumpa.
2: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai kepentingan.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Saudara pendengar masih bersama kami di Pro 1 di pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat kali ini ya. Nah, saudara pendengar, khususnya untuk para ibu-ibu, saya punya kabar gembira nih untuk Anda semuanya ya. Even Royco Tok Tok Wow akan hadir di Kabupaten Tanah Datar. Membawa kabar gembira dan juga siap untuk membagi-bagikan uang tunai langsung di rumah ibu-ibu. Caranya seperti apa? Gampang sekali, Bu. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu akan langsung dapat uang tunai. Wah, luar biasa ya. Makanya dari sekarang, ayo buruan beli Royco. Siapa tahu minggu ini tim Royco akan mampir ke rumah ibu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Om Swastiastu.
0: Wedidongkian.
2: Namo Buddhaya.
3: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
4: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
5: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
6: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
7: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
8: Kau bertanya aku orang apa?
9: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
10: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
11: Sila kesatu, Pancasila, Tuhanan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
10: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi meletak di sanubari.
8: Tanah yang Tuhan pola buat etam ini. Dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
12: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem termenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
11: Iya wanwai, dan ia tetik darah, dan ia wai mata, napa tompo. Dan ia to wanwai, kompoi riasengi asis salangan, dan ia angkagara daripada tak. Dan ia to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetongan, menenuanna wanwai.
13: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik badan,
8: tapi dalam keyakinan kami,
10: ya, kami Indonesia.
14: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
15: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
16: Sebuah video di media sosial Instagram yang mengajak masyarakat untuk menolak sertifikat elektronik atau digital. Digitalisasi disebut dapat mempermudah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, untuk merampas tanah masyarakat. Faktanya, klaim sertifikat digital mempermudah pemerintah merampas tanah masyarakat merupakan hoax. Dari laman komdigi.go.id yang melansir Kementerian ATR BPN melalui akun Instagramnya @kementerian.atrbpn menyebut pemerintah melindungi aset tanah yang dimiliki masyarakat melalui sertifikat elektronik sebagai inovasi layanan pertanahan yang terus dikembangkan. Jika negara butuh tanah, akan melalui proses pengadaan tanah dan yang terdampak pasti diberikan ganti untung. Negara membutuhkan tanah juga untuk pembangunan nasional. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan atau dibiarkan begitu saja bisa dicabut haknya oleh negara dan kembali menjadi tanah negara dengan dikategorikan sebagai tanah terlantar.
15: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
14: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kamu tahu tidak, waktu itu aneh ya. Pas lagi bahagia, rasanya cepat sekali berlalu. Pas lagi sakit, sedetik saja, rasanya setahun. Tapi, satu hal yang pasti, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kata-kata yang Anda ucapkan ke anak hari ini, mungkin besok sudah terlambat. Langkah kecil yang tidak Anda mulai hari ini, mungkin besok sudah jadi beban yang lebih berat. Kita sering menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu adalah waktu yang kita mulai. Kita sering kali takut untuk memulai suatu usaha, padahal usaha kecil yang kita mulai hari ini lebih mulia dari mimpi besar yang ditunda selamanya. Karena hidup ini singkat, jangan habiskan untuk hal yang tidak membuatmu tumbuh.

0: Suara angin yang berbisik di antara perbukitan, hamparan sawah yang menghijau sejauh mata memandang, serta langit biru yang menaungi tanah penuh cerita. Itulah Ranah Minang, tempat di mana keindahan terasa begitu dekat dan hangat. Di sini, alam bukan sekedar pemandangan, melainkan bagian dari kehidupan. Dari lekuk lembah yang tenang, hingga gagahnya gunung yang menjulang. Setiap sudut menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air terjun yang jatuh lembut di tengah rimbunnya hutan seolah menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Dan ketika mentari mulai terbenam, langit Minangkabau berubah menjadi lukisan yang hidup. Semburat jingga dan keemasan memantul di permukaan danau, menghadirkan suasana damai yang seakan memanggil siapa saja untuk berhenti sejenak, menikmati dan meresapi. Ranah Minang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang rasa. Rasa pulang yang hadir tanpa diminta. Rasa tenang yang menyelimuti hati. Di setiap langkah ada cerita. Di setiap hembusan angin ada kenangan yang tercipta. Maka tak heran, siapapun yang pernah singgah akan selalu ingin kembali. Karena Ranah Minang bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dirindukan. Ranah Minang, rasa yang pulang.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kita kembali di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan bersama saya Tuti Widya yang akan temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk acara kita akan dimulai di acara kita setara hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat siang ini. Dan untuk itu pendengar, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita dari SLB Kemala Bayangkari Lintaubu Utara Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu pendengar, langsung saja kita akan sapa Ibu Aspirayanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ibu Aspirayanti SPD selaku guru SLB Kemala Bayangkari Lintaubu Utara Kabupaten Tanah Datar. Dan narasumber kita selanjutnya yaitu ada adik kita Tiara Oktaviana Dewi dari SLB Kemala Bayangkari Lintaubu Kabupaten Tanah Datar. Selamat siang, Tiara.
4: Siang.
2: Iya, bagaimana kabarnya siang ini?
4: Alhamdulillah
2: baiknya. Dan kabarnya ya Bu Yanti ya, Tiara ini pernah menjuarai lomba menyanyi solo SDLB SLB sekabupaten Tanah Datar ya?
3: Iya, benar.
2: Tahun 2026. Nah, nanti kita akan pendengar kita akan cari tahu nih ya prestasi-prestasi Tiara yang lainnya juga. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ibu Eka Saputri SPD selaku Kepala Sekolah SLB Kemala Bayangkari Lintaubu Kabupaten Tanah Datar. Nah, baiklah pendengar dan juga Ibu Yanti, di acara kita setara untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 kita mengangkat topik ya Bu ya. Topik kita yaitu jangan bully kami, kami juga bisa. Iya, oke. Jangan bully kami, kami juga bisa. Nah, tema ini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap orang tanpa memandang kondisi fisik, cara belajar ataupun keterbatasan yang dimiliki tetap memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Melalui dialog ini kita ingin mengajak seluruh pendengar untuk lebih peduli, lebih memahami dan lebih menghargai segala perbedaan ya. Karena sesungguhnya teman-teman dari SLB juga memiliki mimpi ya Bu ya. Kemampuan, memiliki bakat dan juga prestasi yang patut untuk dibanggakan. Mereka bisa berkarya, bisa belajar dan sukses juga seperti siapapun apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang sama. Baik, kalau begitu Ibu, kita langsung saja nih Ibu Yanti. Topik kita seperti yang sudah disampaikan tadi yaitu jangan bully kami, kami juga bisa. Ini. Nah, Ibu Yanti, menurut Ibu nih, mengapa kasus bullying terhadap anak-anak berkebutuhan khusus masih ada terjadi atau masih sering terjadi di lingkungan sekolah misalnya ataupun di lingkungan masyarakat ini Ibu Yanti?
3: Ya, selamat siang. Saya coba jawab ya.
2: Mm-hmm.
3: Memang ya, pada saat ini banyak kita lihat kasus bullying ini banyak terjadi, bukan hanya kepada anak yang berkebutuhan khusus, kepada anak reguler juga banyak juga terjadi.
2: Yeah.
3: Mungkin di anak kebutuhan khusus nih karena banyak kekurangan dari anak-anak kita,
2: mm-hmm,
3: yang sering jadi ejekan,
2: nah,
3: bagi anak-anak yang normal.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: Seperti anak-anak kita datang ke sekolah dengan mobil, Itu sering kalau lewat di sekolah yang reguler, selalu anak SLB lewat, SLB, mm-hmm. SLB. Jadi mereka seolah-olah sangat merendahkan sekolah SLB ini. Karena anak-anak kita ini memang sering mendapatkan bullying ini, baik secara fisik maupun verbal, dari anak-anak lain. Tapi kita selalu memberikan semangat kepada anak-anak kita, bahwa kita juga bisa, kita mampu. Jadi kita berikan saja semangat selalu kepada anak-anak kita.
2: Dan memang semangat itu yang mereka butuhkan ya, Bu Yanti, ya. Nah, baik, itu di lingkungan masyarakat sehari-hari. Nah, selaku ibu nih, guru SLB Kemala Bayangkari ya, Bu ya. Alamatnya di mana nih, Bu?
3: Di Lintaubua Utara.
2: Lintaubua Utara, Kabupaten
3: Tanah Datar.
2: Tanah Datar. Bagaimana nih perkembangan dari sekolah sendiri nih, Bu?
3: Alhamdulillah perkembangan di sekolah kami di SLB Kemala Bayangkari Lintaubua Utara sangat bagus. Perhatian dari Yayasan Bayangkari juga sangat bagus. Kemarin kita juga mendapatkan kunjungan dari Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Bupati Tanah Datar. Mereka sangat antusias dengan sekolah kita. Mereka merasa bahwa sekolah ini sangat sangat-sangat butuh diperhatikan. Dan kami juga mendapatkan bantuan untuk asrama untuk anak-anak sekolah kami, agar mereka yang jauh tidak biaya dari rumah kan jaraknya terlalu jauh. Jadi dibangunkan, diberi tanah untuk membangun asrama.
2: Jadi anak-anak ini juga di asrama gitu ya?
3: Sedang kemarin baru peletakan batu pertama.
2: Peletakan batu pertama.
3: Dan kami difasilitasi juga dengan GOR kemarin ya. Jadi anak-anak kita tidak bermain di lapangan terbuka begitu. Jadi itu kan rentan juga ya, karena anak-anak kita memang betul-betul sangat membutuhkan perhatian khusus. Jadi kalau seandainya di GOR, mereka akan cuma ada di dalam lingkungan tersebut.
2: Kira-kira ini asramanya kapan bakal rampung ini, Bu Yanti?
3: Insya Allah kemarin baru peletakan batu pertama dan akan diresmikan dulu oleh Ibu Juliati Sigit yang akan datang meresmikan dulu, akan dibangun secepatnya.
2: Mudah-mudahan cepat berdiri ya asrama ya, Bu Yanti, sehingga anak-anak mungkin yang yang kata Bu Yanti tadi jauh bisa
3: lebih dekat ke sekolah.
2: Jadi nggak ada lagi jarak untuk anak-anak ini ke sekolah ya, Bu Yanti ya. Baik, Bu Yanti. Nah, kita kembali lagi ke topik kita, yaitu jangan bully kami, ya, jangan bully kami. Kami juga bisa. Ini maknanya luar biasa nih, Bu Yanti ya. Jangan bully kami, kami juga bisa. Gimana nih menurut Bu Yanti dengan kalimat seperti itu?
3: Ya, kita anak berkebutuhan khusus ini memang butuh pendekatan ya kan. Memang anak berkebutuhan khusus ini bukan tentang cepatnya dalam belajar, tapi dengan kita selalu belajar-belajar dengan pengulangan-pengulangan kita bisa. Buktinya seperti anak kita Tiara ini ya, dia kan mengalami low vision.
2: Apa tuh, Bu?
3: Jadi penglihatan terganggu dengan penglihatannya ya.
2: Penglihatannya terganggu.
3: Tapi dengan kita konsisten belajar pengulangan, kesabaran, pendekatan, kita menerima, menemaninya ya kan. Jadi mereka merasa dirinya dihargai. Dengan itu dia tumbuh semangat untuk belajar. Kita berikan semangat selalu, kamu bisa, kamu bisa. Kita ajarkan dengan konsisten, kita ajarkan dengan pengulangan-pengulangan. Intinya guru itu tidak boleh bosan. Intinya guru itu harus sabar. Dengan kesabaran guru, anak juga akan semangat untuk belajar. Tapi kalau seandainya gurunya udah tidak sabar, marah-marah, ya otomatis anaknya juga nggak mau belajar.
2: Nggak mau, malas belajar,
3: malas, takut datang ke sekolah kan. Jadi kita harus belajar, belajar bersama-sama dengan anak itu intinya jadinya kan. Belajar untuk sabar.
2: Pendekatannya beda lagi ya, beda. Bu Yanti ya, dengan beda. Anak-anak biasa ya. Karena memang mereka nih moodnya payah ya, Bu ya.
3: Susah. Mereka, setiap mereka itu berbeda. Jadi pendekatannya juga berbeda. Kita harus memahami anak itu. Intinya kita harus menemaninya. Jangan kita paksakan anak itu. Karena kebutuhan mereka itu, setiap anak itu berbeda, tidak sama. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing.
2: Nah, baik. Ini nanti kita akan coba tanya-tanya juga nih sama Tiara ya, Bu ya.
3: Boleh, Bu.
2: Baik, bagaimana perasaan mungkin perasaan ibu ya, akan dampak psikologis yang biasanya dialami siswa SLB ketika mereka menjadi korban bullying. Seandainya mereka memang menjadi korban bullying nih, Bu Yanti.
3: Perasaan mereka hancurlah yang pastinya kan.
2: Yeah.
3: Mereka apalagi dengan mereka sudah kekurangan ya kan. Mm-hmm. Mereka sudah merasa dirinya mereka, aku tidak sama dengan mereka kan, pasti ada rasa itu ya kan.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi ada datang bullyingan, bullying seperti itu, yeah. Mereka juga down gitu kan.
2: Betul.
3: Merasa terkadang mereka tidak mau datang ke sekolah. Mm. Kita yang sebagai guru mengadakan pendekatan kepada anak itu. Kenapa tidak mau ke sekolah nak? Yeah, pasti betul. Ada teman. Bukan hanya di luar masyarakat, di dalam sekolah itu juga ada dalam lingkungan sekolah. Mm. Karena di sekolah kita ada yang anak tunagrahita, Down syndrome, tuna rungu, low vision ya. Jadi dari antara mereka juga ada pembulian. Seperti contoh ya, anak yang tunarungu oleh anak tunagrahita ini dibilang bisu, kamu bisu. Itu kan semacam pembulian secara verbal ya kan. Nah anak itu kan merasa kecil hati. Nah sementara bukan dia yang berkeinginan seperti itu. Memang sudah takdirnya kayak gitu ya kan. Hancur dan dia tidak mau ke sekolah atau menyendiri ya kan. Menarik diri dari pertemanan gitu. Nah kita sebagai guru, nah mendamaikannya, memberikan pengertian bahwa sebenarnya bisu itu ciptaan dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengejek ciptaan Allah. Jadi sesama kita dalam sekolah, lingkungan sekolah ini adalah bersaudara. Tidak boleh kita saling mengejek.
2: Betul.
3: Tidak boleh ada kata cuma bercanda. Kadang kan temannya cuma mengungkapkan, oh cuma bercanda bu. Itu bukan candaan lagi. Itu menyakitkan.
2: Betul.
3: Seperti itu bu.
2: Apakah di SLB Kemala Bayangkari sendiri pernah terjadi kasus bullying nih, walaupun ringan misalnya bu?
3: Ada juga kita menemukan hal seperti itu dengan anak yang tuna grahita ini kan, anak yang pindahan dari SD reguler. Mereka keterlambatan dalam intelektual mereka, terlambat dalam menerima pembelajaran. Jadi mereka merasa diri mereka sempurna kan gitu. Di antara teman-teman yang lain gitu kan. Pernah ada juga yang merasa dirinya lebih kuat, lebih berkuasa gitu ya kan, terhadap adik-adiknya. Seperti Down syndrome, tunarungu gitu kan. Jadi ya bisa pembulian dengan kadang mengajak temannya ke suatu tempat dan terus nanti dibully sama-sama sama teman, diketawakan gitu. Itu pernah. Nah temannya menangis. Nah disitulah kita sebagai guru langsung bertindak bagaimana mengatasi hal yang seperti itu gitu.
2: Oke, bagaimana cara tindakannya bu? Kalau seandainya cara itu terjadi, apa yang dilakukan?
3: Iya, kita langsung bawa anak-anak itu ke kantor, dan kita tanya satu persatu dulu, benar gak itu terjadi gitu kan? Kadang kan ada yang bohong juga gitu ya kan? Belum tentu temannya kayak gitu, dia cuma berimajinasi. Ada juga anak ini, saya di tadi dipukul saya itu, padahal itu enggak gitu. Tapi kita pastikan dulu ini, anak ini benar enggak menerima bullying kayak gitu. Kalau benar, nanti kan kita berikan sosialisasi kepada anak bahwa kita tidak boleh membuli sesama manusia. Kita bersaudara, tidak boleh berbuat seperti itu. Karena teman kita ini adalah saudara kita gitu.
2: Betul.
3: Seandainya itu terjadi pada diri kita, kita analogikan seperti kita mencubit tangan kita sendiri sakit. Dan begitu juga dengan teman kita, kita cubit teman kita juga sakit. Jadi ibu minta anak ibu tidak berbuat seperti itu lagi, dan mereka saling bermaafan dan tidak akan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau seandainya terjadi seperti itu lagi, akan ada hukuman untuk anak yang melakukan hal yang seperti itu.
2: Tapi anak-anak ini setelah diberikan pengarahan, mereka mau kan bu berubah ya?
3: Insya Allah ada yang berubah, ada juga yang tergantung. Tergantung anak itu menerima bagaimana penerimaannya seperti itu ya kan. Ada juga yang masih melakukan seperti itu. Dan kita mungkin memberikan hukuman gitu.
2: Jangankan anak-anak luar biasa ini, anak-anak biasa aja kadang masih mengulang ya kan.
3: Jadi
2: masih
3: kita buat mereka suatu efek jera gitu. Misal hukumannya membersihkan toilet misalnya kan. Jadi kan mereka merasa, oh salah, kalau aku berbuat seperti ini, aku ngerjain itu kan gitu. Jadi efeknya ada gitu ya kan.
2: Berarti sama ya bu ya.
3: Sama.
2: Ya istilahnya membangun mental mereka sedari kecil ini.
3: Nah dari kecil. Karakter mereka yang
2: karakter
3: kita didik
2: mereka,
3: dulu.
2: Baiklah kalau begitu Bu Yanti, kita coba ke Tiara Bu Yanti ya. Tiara Oktaviana Dewi. Nah ini teman kita nih pendengar ya. Ada Tiara Oktaviana Dewi dari SLB Kemala Bayangkari Lintaubo Kabupaten Tanah Datar. Dengar-dengar bocorannya nih Bu Yanti ya, mm-mm, pernah juara satu lomba menyanyi
3: iya,
2: solo se-Kabupaten Tanah Datar,
3: mm-mm,
2: tingkat SLB nih. Nah kita tanya dulu teman kita Tiara. Halo Tiara.
4: Hai.
2: Hai, hai halo. Juga gimana nih perasaannya berada di studio?
4: Senang.
2: Senang ya?
4: Yeah.
2: Nanti mungkin bisa bagi-bagi cerita juga sama teman-teman ya,
4: ya
2: di sekolah ya. Kalau Tiara sudah pernah di wawancara di studio Pro 1 RR Bukit Tinggi. Oke, yang pastinya senang sekali ya. Nah, Kak Tuti pengen tahu nih Tiara, bagaimana pengalaman Tiara selama bersekolah di SLB?
4: Senang, gembira dan juga banyak teman-teman.
2: Banyak teman-teman ya. Gimana nih pelajarannya, seru-seru nggak?
4: Seru.
2: Iya, apa nih pelajaran yang paling disukai?
4: Semua pelajaran disukai.
2: Wah, semua pelajaran. Semua pelajaran disukai ya. Wah, luar biasa nih Tiara ya. Semua pelajaran disukai nih. Terutama yang paling disukai yang nomor satu apa nih?
4: Pelajaran olahraga.
2: Olahraga. Kak Tuti tadi juga mau nebak olahraga sih. Olahraga apa itu Tiara?
4: Olahraga main basket.
2: Wih, pintar dong Tiara main basket ya.
4: Iya.
2: Ada jaring Kak Tuti ya. Kak Tuti gak bisa main basket soalnya. Main basket sama teman-teman juga ya di sekolah ya.
4: Iya.
2: Terus olahraga apa lagi yang disukai nih?
4: Pemanasan.
2: Pemanasannya seperti apa tuh?
4: Tangannya ke atas, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri.
2: Terus kalau misalnya selain olahraga, Tiara suka apa lagi?
4: Belajar matematika.
2: Belajar matematika.
3: Berhitung.
2: Berhitung ya Bu Yanti ya. Wah ini luar biasa nih Tiara nih. Berarti semangatnya tinggi ya Bu Yanti.
3: Semangatnya tinggi untuk
2: belajar.
3: Dia yang pertama sekali sampai di sekolah.
2: Sampai di sekolah. Rumahnya dekat nggak dari sekolah?
4: Jauh.
2: Ada berapa kilo kira-kira?
3: Sekitar 5 kilo.
2: 5 kilo ya Bu ya. Berarti lumayan jauh ya Bu ya.
3: Jauh.
2: Nanti berarti kalau seandainya asramanya udah jadi, Tiara boleh tinggal di asrama ya?
3: Boleh, insya Allah Tiara ya.
2: Insya Allah, mau gak tinggal di asrama?
4: Mau
2: sama teman-teman, mau?
4: Iya, mau.
2: Oke, kalau begitu kita doakan semoga asramanya cepat selesai ya Bu Yanti ya.
3: Amin.
2: Ya Allah. Nah, tadi Tiara udah denger kan kalau kita lagi bahas bullying nih. Tiara kan sekarang banyak sekali bullying-bullying tuh ya. Nah, apakah pernah Tiara melihat tindakan bullying ini atau pernah mengalami?
4: Kalau saya tidak pernah mengalaminya.
2: Gak pernah mengalami, tapi kalau lihat gimana?
4: Pernah.
2: Pernah dengar gitu?
4: Pernah.
2: Apa tuh kira-kira bullyingnya seperti apa?
4: Ada teman saya yang bilang, kamu bisu, kamu gendut.
2: Iya. Nah, terus kalau ada teman yang bilang seperti itu, bagaimana perasaannya?
4: Ya sedih pasti.
2: Sedih lah ya. Terus kalau misalnya Tiara dengar ada teman yang bilang seperti itu, apa nih tindakan dari Tiara?
4: Jangan ngomong kayak gitu, jangan boleh bully-bully teman.
2: Gak boleh bully-bully teman, bagus gitu ya. Emang kalau ada yang, kalau kita lihat teman kita dibully, kita langsung bilang gak boleh kayak gitu, itu gak baik gitu ya. Gak boleh hina-hina teman, gak boleh ya kan. Kita ini berteman semuanya harus saling support gitu ya, harus saling mendukung. Oke, luar biasa. Dan menurut Tiara, mengapa kita tidak boleh membuli teman ini, Tiara?
4: Gak boleh membuli teman, nanti teman itu sedih. Perasaannya sedih.
2: Sedih, betul. Nanti dia jadi malas sekolah ya Tiara?
4: Iya, malas nanti belajarnya.
2: Malas belajarnya. Oke, nanti kalau ada teman yang bully, bilang gitu ya Tiara ya. Biar temannya semangat terus pergi sekolah.
4: Iya.
2: Oke. Nah, tadi Kak Tuti dengar Tiara pernah lomba menyanyi ya?
4: Iya.
2: Nyanyi apa itu?
4: Nyanyi lagu nasional.
2: Lagu nasional apa judulnya?
4: Indonesia Pusaka.
2: Wah, Indonesia Pusaka. Boleh nggak ya? Kak Tuti dengar suaranya. Boleh ya, Bu ya? Iya, coba sedikit. Biar pendengar kita yang ada di rumah dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi juga bisa mendengarkan suara Tiara. Ayo.

0: kasih tepuk tangan dulu buat Tiara. Wah, suaranya bagus ya Tiara ya. Ya Bu, ya bagus suara Tiara ya Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dilatih terus ya Tiara ya. Ya. Biar semakin jago nyanyinya dan menang terus kalau lomba gitu ya. Iya, selain lagu perjuangan ada mungkin lagu yang lain yang udah hafal gitu?
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
2: Nyanyi ibu aja.
0: Nyanyi ibu coba.

0: Oke, Masya Allah, tepuk tangannya dong buat Tiara. Wah, lagunya bagus, suaranya bagus ya Tiara ya. Ini lagu tentang ibu, terima kasih untuk ibu ya.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin ada ucapan mungkin untuk ibu yang lagi dengarkan di rumah?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, penting Tiara sayang ibu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sayang ibu.
0: Sayang ibu, baik, sayang orang tua, sayang bapak juga ya.
1: Iya, sayang.
0: Oke, kalau begitu ibu ini dengan bakat yang dimiliki oleh Tiara ini, salah satu mungkin ya di sekolah mungkin banyak juga yang berbakat ya bu yang lain ya. Apa nih yang bisa dilakukan dari sekolah sendiri nih untuk menunjang bakat-bakat dari anak-anak ini bu?
2: Kita selalu memberikan pelatihan,
0: pelatihan
2: potensi anak-anak kita.
0: Yeah.
2: Seperti Tiara kan dia di bidang menyanyi, mm-hmm. kita latih agar Tiara lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya.
0: Lebih baik ke depannya ya, agar bakat ini bisa
2: dikembangkan.
0: Dikembangkan ya Bu ya. Oke, baik. Baiklah pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, tampaknya kita akan break sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di acara Kita Setara.
3: Tahukah Anda, kesetaraan gender bukan hanya tentang hak-hak perempuan, tapi juga tentang kesempatan yang sama bagi semua orang. Di tempat kerja, kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Tidak ada pekerjaan yang hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi semua pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan minat. Kesetaraan gender juga berarti bahwa kita harus menghargai dan mengakui kontribusi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua. Kesetaraan gender, kesempatan yang sama. Mari kita wujudkan hal itu bersama.

0: Di tengah keberagaman yang kita miliki, ada satu nilai indah yang selalu mengikat kita bersama. Saling menghargai. Perbedaan keyakinan, cara beribadah, hingga tradisi bukanlah alasan untuk kita menjauh. Justru menjadi warna yang memperkaya kehidupan kita. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk berjalan di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Sebab pada dasarnya, setiap ajaran agama membawa pesan yang sama, kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Saat kita mampu mendengar dengan hati yang terbuka, memahami tanpa menghakimi, serta menghormati tanpa harus menyamakan, disitulah harmoni tercipta. Lingkungan menjadi lebih hangat, percakapan terasa lebih bermakna, dan kebersamaan pun tumbuh dengan alami. Mari, rawat sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika perbedaan disikapi dengan bijak, kita bukan hanya menjaga kerukunan, tetapi juga sedang merawat masa depan yang lebih damai untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dimanapun berada, kita kembali lagi di acara kita setara untuk hari ini dengan topik Jangan Bully Kami, Kami Juga Bisa. Dan sekarang Kak Toti sudah bersama dengan Ibu Eka Saputri, SPD.

0: selaku Kepala Sekolah SLB Kemala Bayangkari Lintaubu Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Tuti.
0: Ya, kalau tadi kita sama Ibu Aspi Rayanti ya Bu ya. Nah ini mumpung udah sama Ibu Kepala langsung nih, Ibu Kepala Ibu Eka Saputri SPD. Bu, kalau boleh tahu nih SLB Kemala Bayangkari Lintaubu ini sudah berdiri sejak tahun berapa nih Bu? Kapan nih Bu?
1: Tahun pertama itu tahun 1989 itu, Ma.
0: 89, udah lama ya Bu ya?
1: Iya, udah lama itu, Bu.
0: 89 sampai sekarang.
1: Iya, alhamdulillah masih berdiri sekarang.
0: Masih berdiri sampai sekarang. Ada berapa guru di sana, Bu?
1: Sekarang ada 15 orang.
0: 15 orang guru.
1: Ya. Ada juga 2 orang petugas kebersihan dan 1 orang sopir kita.
0: Oke. Kalau muridnya ada berapa orang?
1: Murid kita 98 orang.
0: Wah, itu banyak ya Bu ya? 98. Ada berapa lokal?
1: Kita ada, lokalnya ada sekitar 12. Tapi anak kita ada 16 rombel gitu, Pak.
0: Ada 16 bagian gitu maksudnya ya Bu ya? Oke. Nah, menurut Ibu tadi seperti yang sudah kita bahas di season yang sebelumnya, yaitu kita bahas tentang bully ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah Ibu, bagaimana nih menurut Ibu tentang pembulian ini, apalagi untuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus nih Ibu Eka?
1: Ya Mbak, bullying ini kan marak terjadi ya Mbak ya, apalagi untuk anak kita, anak berkebutuhan khusus, emang betul-betul terjadi pada anak-anak ini kan. Sering diejek sama orang lain kan. Bukan sama orang lain saja, tetapi sama teman pun ada yang saling ngejek kan, nah gitu. Jadi untuk bullying ini emang harus ya, perlu kita berikan pencerahan, sosialisasi kepada anak-anak kita yang ada di sekolah itu Mbak ya. Terutama itu pun kita juga mengajak teman-teman guru kita bagaimana menyikapi tentang bullying yang ada di sekitar sekolah gitu Mbak. Itu pun untuk anak-anak juga kita berikan sosialisasi bagaimana supaya kita tidak saling mengejek satu sama lain, saling berkelahi gitu ya. Supaya ini bullying ini kan bisa menjatuhkan mental anak kita gitu loh Mbak ya. Jadi kami dari pihak sekolah selalu itu ya Mbak, setiap pagi, setiap hari kan, selalu mengingatkan kepada anak-anak ini supaya tidak saling mengejek satu sama lain, saling merendahkan teman. Kita itu kan sesama itu sama ya Mbak ya. Kita sama di mata Allah, sama di masyarakat umum kita sama, tidak ada perbedaan kita sama sekali ya. Tapi dengan itu ya, kekurangan anak-anak kita sebagai apa, kekurangan itu bukanlah suatu kelemahan untuk anak kita, tetapi mereka dengan kekurangan mempunyai kelebihan yang masing-masing. Kadang pada anak ini kita bandingkan dengan anak reguler pada umumnya, tidak ada. Seperti ada juga anak kita Mbak ya, yang bisa seperti Tiara ini Mbak. Dia menghafal bisa, cuma satu malam bisa dia bisa menghafal ya? Itu Mbak. Alhamdulillah bisa dia kan. Jadi kalau kita lihat anak reguler pun di sekitar kita, kalau kita tanyakan, kita suruh menghafal satu malam, ada yang gak bisa gitu loh Mbak. Ini alhamdulillah Tiara bisa kan. Apalagi juga ada teman Tiara itu loh Mbak ya, yang tunadaksa, yang tidak bisa jalan gitu Mbak. Dia juga pintar kan gitu, dibanding anak-anak yang lain gitu.
0: Nah terus bagaimana cara guru-guru ini memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat nih Ibu Eka, semangat belajar dan berkarya meskipun mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik mungkin dari lingkungan.
1: Ya, guru-guru itu sering Mbak, kita setiap guru itu di setiap kelas akan menggali potensi-potensi yang ada pada diri mereka ya Mbak ya. Dia akan selalu menasihati, janganlah memandang diri kita itu tidak bisa dibanding orang lain, kita itu mampu. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu Mbak. Guru ini selalu mensupport, selalu memberikan dukungan ya di dalam kelas mereka. Para guru selalu menumbuhkanlah semangat pada diri anak-anak tersebut supaya dia tidak merasa minder bergaul dengan orang lain kan gitu Mbak. Dan ya juga melatih bagaimana, ada juga tuh Mbak dengan melatih anak ini dengan keterampilan ekstrakurikuler, kokurikuler. Jadi dengan bakat-bakat yang mereka miliki, mereka akan menganggap, wah saya juga bisa, saya, siapa bilang saya tidak mampu, saya hebat. Jadi dengan adanya motivasi guru-guru, dengan adanya pelajaran-pelajaran, pendekatan-pendekatan yang lebih dalam dari guru untuk anak-anak ini, anak ini merasa percaya diri tampil di depan umum gitu.
0: Sebenarnya mereka ini sama ya Bu ya,
1: sama.
0: Pelajaran mungkin juga sama ya.
1: Iya, sama gitu.
0: Mungkin cara menyampaikannya saja mungkin yang berbeda sesuai dengan rombel tadi kata Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus mungkin banyak ajang-ajang perlombaan yang mungkin yang pernah diikuti Bu?
1: Iya, alhamdulillah banyak itu.
0: Banyak
1: juga,
0: ya Bu. Ya?
1: Ada itu Soina, ada juga itu anak kita udah maju ke tingkat nasional, ada yang juara 1, juara 2, ada itu kan. Anak yang dengan kekurangan, dengan kebutuhan Down syndrome, kebutuhan khusus Down syndrome kan. Ada juga yang lari 100 meter putra tunagerita, juara 1 juga Mbak di tingkat nasional.
0: Tingkat nasional luar biasa. Kalau yang ajang kemarin yang FLS,
1: FLS 3N.
0: 3N ya?
1: Iya,
0: pernah ikut juga.
1: Pernah Mbak. Malah kita setiap tahun alhamdulillah mengutus dari sekolah terus mengutus setiap terus tahun mengutus untuk ajang ini ya Mbak.
0: Iya, jadi memang mereka ini selain belajar di sekolah, mereka juga ikut-ikut ajang-ajang perlombaan ini juga ya Bu ya, untuk ngasah bakat mereka ya.
1: Ada yang O2SN.
0: O2SN.
1: Iya, ada LKSN gitu Mbak. Tiara kan kemarin FLS3N, alhamdulillah juara 1 gitu
0: kan Maya. Alhamdulillah. Yang tahun 2026 ini?
1: Iya, di tingkat kabupaten.
0: Tingkat kabupaten. Ya. Berarti lanjut lagi ke tingkat
1: provinsi.
0: Provinsi itu, lagi.
1: Ya.
0: Ini berarti dalam rangka persiapan Mbak Tiara nih Bu ya, Bu ya.
1: Oh, itu Mbak, karena ini mungkin perdana juga perdana bagi Tiara ya, Mbak ya. Kemarin udah diadakan untuk tingkat provinsi, alhamdulillah belum rezeki kita.
0: Oh, belum rezeki. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting udah coba ya, Bu.
1: Udah tampil
0: udah
1: gitu
0: tampil. Iya, yang penting ini loh bakat Tiara udah pernah tampil di FLS 3N
1: ya tingkat provinsi kan gitu.
0: Nanti itu PR-nya berarti ya Bu ya.
1: Iya.
0: PR buat Tiara tuh. Sekarang kalau boleh tahu Tiara kelas berapa?
1: Kelas 3 sekarang.
0: Kelas 3. Berarti habis ini tamat.
1: Nah, Bu, kelas 3 SDLB baru.
0: Kelas 3 SDLB.
1: Iya, kita kan ada SDLB, SMPLB.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Berarti tingkat SDLB
1: ada.
0: Nanti lanjut ke tingkat
1: SMPLB-nya.
0: Di situ juga.
1: Iya, di situ juga.
0: Oke. Berarti bisa dikembangkan terus nih buat bakatnya, bisa digali terus ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Dari bawah yayasan Kemala
1: Bayangkari.
0: Kemala Bayangkari. Oh, gitu. Oke. Nah, Bu, bagaimana Ibu melihat peran orang tua atau masyarakat atau orang tua si anak sendirilah? Untuk anak-anak mereka sendiri, bagaimana mereka memberikan semangat dan motivasinya, Bu?
1: Kalau di sini kami lihat ya, Mbak ya, orang tua di SLB Kemala Bayangkari ini sangat mensupport anak-anaknya, iya, Mbak ya.
0: Masya Allah.
1: Semua kebutuhan, semua perkembangan anak selalu ditanya ke guru Bu, dengan ini gimana, Bu? Selalu itu, Mbak ya. Seluruh aktivitas anak alhamdulillah didukung oleh orang tuanya. Mereka tidak pernah mematahkan semangat anak-anaknya. Mereka selalu mendukung, mensupport dan
0: itu
1: memberi
0: dukungan.
1: Iya, itu yang penting dari orang tua, Mbak.
0: Dan mungkin ada yang mungkin Ibu ingin sampaikan ya. Mungkin ada program dari sekolah yang mungkin Ibu sampaikan?
1: Iya Mbak, itu kan insyaallah kedepannya untuk bullying ini kami setiap tahun rutin itu Mbak mengadakan sosialisasi dengan orang tua, murid, komite sekolah, yayasan tentang sosialisasi bullying ini kepada peserta didik aman Mbak. Itu pun pesannya apa? Kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Yayasan Kemala Bayangkari, baik itu yang di cabang, di daerah maupun di pusat ya Mbak ya. Dan yang tidak lupa pula Mbak ya nih, komite sekolah ya,
0: komite
1: yang
0: sekolah.
1: Selalu ya, yang tidak capek-capeknya gitulah Mbak ya, yang membantu kami, yang mensupport, yang memberikan bimbingan, alhamdulillah itu ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah. Berarti luar biasa juga dukungan ya.
1: Ya, luar biasa itu.
0: Oke, dari semua unsur pihak, ya, Bu, ya. Pihaknya, orang tua, komite,
1: guru, masyarakat. Alhamdulillah kerja sama kami insya Allah terjalin dengan baik di sekitar itu. Iya.
0: Oke, kalau Tiara sendiri apa nih cita-citanya yang ingin Tiara wujudkan nanti di masa depan?
2: Jadi artis.
0: Jadi artis. Oke, kita kasih tepuk tangan semangat. Jadi artis boleh. Boleh jadi artis ya. Jadi penyanyi. Jadi penyanyi yang terkenal gitu ya, Bu Eka ya, Bu Yanti ya. Oke, kita doakan sama-sama semoga cita-citanya terwujud.
1: Amin.
0: Oke, bagaimana dukungan dari orang tua sendiri nih, Tiara? Mendukung enggak?
2: Mendukunglah, mensupport.
0: Nah, mungkin ada pesan Tiara untuk teman-teman di luar sana agar khususnya agar lebih menghargai nih, enggak membuli. Apa pesan-pesannya untuk teman-teman?
2: Rajin belajar.
0: Rajin belajar.
2: Dan bisa juga ikut lomba.
0: Bisa ikut lomba juga. Iya. Terus enggak boleh bully teman.
2: Enggak boleh bully teman.
0: Iya, harus patuh sama
2: kedua orang tua.
0: Kedua orang tua juga, guru juga ya.
2: Iya.
0: Sayangi semuanya ya.
2: Iya.
0: Baik. Nah, Ibu, nih menurut Ibu nih, apa kelebihan atau potensi besar yang sering dimiliki siswa SLB tetapi jarang diketahui oleh masyarakat nih, Ibu?
1: Iya. Oh ya, potensinya tuh ya, Mbak ya, keterampilan seperti dia kita umum ini kan kalau menjahit tidak bisa juga menggunakan mesin jahit tapi anak-anak kita mampu, Mbak. Insya Allah mampu. Ada yang kami tuh siswa kami bisa bordir menggunakan mesin jahit, Mbak ya. Ada juga itu banyak, Mbak, ada kami itu ekoprint. Alhamdulillah ya, di bawah bimbingan guru mereka bisa ekoprint ya, tata busana gitu, Mbak, souvenir, lebih banyak lagi itu, Mbak, anak-anak kita kan.
0: Dan mereka lebih rajin ya, Bu ya.
1: Iya, lebih rajin
0: lebih telaten ya. Para.
1: Iya. Ya. Ada yang melukis juga,
0: melukis
1: itu, Mbak.
0: Melukis juga ada.
1: Iya, itu kan kita itu ada apa sekarang, Mbak ya, dari Yayasan Kemala Bengkari Pusat itu, Mbak.
0: Ya.
1: Kan anak-anak sekarang itu diarahkan untuk melukis box.
0: Melukis
1: box itu, Mbak, kan ya.
0: Melukis box
1: ya. Kotak parfum itu anak-anak yang kita dengan hambatan pendengaran yang mengerjakannya,
0: Mbak. Hambatan pendengaran yang
1: melakukan melukis, mewarnainya, kan.
0: Itu ada yang ngarahin gitu ya, Bu.
1: Iya, ada yang ngarahin guru kelasnya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Iya. Semoga ini anak-anak ini kedepannya bisa mengembangkan bakat mereka ya, Bu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Bisa berkembang dengan mungkin pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan ya, Mbak ya.
0: Iya, Bu, tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atau ada harapan Ibu nih yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat. Sesuai tema kita, mungkin jangan bully kami juga bisa ini, atau harapan yang lain. Silakan, Bu.
1: Iya, terima kasih, Mbak. Ya, kami dari SLB Kemala Bayangkari berpesan kepada masyarakat pada umumnya, janganlah suka membuli, membandingkan dan mencemeh orang lain ya. Karena mereka juga mampu, juga bisa. Mereka lebih siap menghadapi tantangan ke depannya kan. Terutama untuk warga SLB Kemala Bayangkari, selalu menjaga perasaan teman-teman kita, murid-murid kita. Jangan sampai mereka merasa direndahkan, diremehkan, karena mereka itu mampu. Orang lain mampu, mengapa mereka tidak mampu?
0: Baik, luar biasa sekali harapannya ya, Bu ya. Mereka, orang lain mampu, kenapa tidak?
1: Mereka juga mampu.
0: Malahan lebih mampu lagi.
1: Kalau kita bandingkan gitu ya, Mbak ya, dengan orang kan.
0: Iya. Mungkin Tiara ada harapan yang ingin disampaikan, ada harapan kedepannya mungkin? Silakan. Ada yang mau disampaikan ya buat pendengar, pemirsa YouTube RRI. Ayo, apa kira-kira? Semoga cita-citanya nanti terwujud.
2: Iya, semoga cita-cita semua masyarakat terwujud.
0: Amin. Terus tidak ada bullying lagi di masyarakat ya?
2: Iya. Tidak ada bully lagi.
0: Tidak ada bully lagi ya, karena kita semua sama ya, Tiara.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih Tiara. Dan juga terima kasih Ibu Eka Saputri SPD, selaku Kepala Sekolah SLB Kemala Bayangkari Lintobo, Kabupaten Tanah Datar. Dan juga terima kasih kepada Ibu Aspirayanti SPD, selaku Guru SLB Kemala Bayangkari Lintobo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Sudah hadir di kesempatan hari ini bersama Pro 1 RR Bukit Tinggi di acara Kita Setara. Baik, pendengar, dari setiap cerita, pengalaman, dan pesan yang telah disampaikan hari ini, kita belajar bahwa setiap manusia memiliki nilai, kemampuan, dan keistimewaan yang patut dihargai. Teman-teman dari SLB telah menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mereka mengejar mimpi, belajar, berkarya, dan juga meraih prestasi. Baiklah, kalau begitu sampai di sini acara Kita Setara untuk hari ini. Semoga pesan jangan bully kami, kami juga bisa tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi benar-benar menjadi gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang baik, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan kepada sesama. Saya Tuti Widya pamit undur diri, beserta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
3: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Maksud kami, hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nirabdul Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zufei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia takut pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abadikan Cinta dari Padi. Pendengar, siang ini cukup panas untuk Bukit Tinggi, panas sekali, dan beberapa daerah juga panas juga di siang hari ini ya. Kemarin memang cuaca akhir-akhir ini terasa memang panas setiap harinya. Nah, cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas bisa terhambat. Dan pendengar, untuk situasi ini tentunya Anda harus punya tips untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, apalagi dalam cuaca panas ini. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh menjadi meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Nah, untuk itu pendengar, supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas ini, Anda dianjurkan menjaga kesehatan dengan melakukan yang pertama, yaitu cukupi kebutuhan cairan. Minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari akan membuat tubuh terhidrasi meski cuaca sedang panas terik. Selain air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi buah yang tinggi air atau air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh pada saat hawa panas. Gunakan tabir surya dan gunakan pakaian yang tertutup. Gunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap kulit Anda. Kemudian makan makanan ringan lebih sering dan hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama. Serta untuk Anda yang mungkin hobi sekali olahraga, lakukan saja olahraga di dalam ruangan ya. Bisa berbagai olahraga yang mungkin Anda dapat lakukan di rumah, seperti yoga atau push up, sit up, segala macamnya dapat Anda lakukan di rumah saja ya. Baik, semoga aktivitas Anda tidak terganggu di cuaca yang panas ini. Atau Anda bisa juga barangkali untuk tidak keluar rumah, atau walaupun terpaksa Anda bisa menggunakan payung atau topi.

tanpa aba-aba. Namun, sebelum dia datang, kita harus punya persiapan untuk menghadapinya. Siapkan bekal, obat, senter, surat-surat penting, simpan di dalam tas siaga bencana. Ajarkan anak menghafal dua jalan keluar dari rumah. Buat janji tepat temu jika terpisah. Jika gempa datang, matikan listrik, gas, dan air terlebih dahulu. Jauhkan barang berat dari atas kepala agar tidur malam tetap aman. Simpan nomor darurat di HP atau di kertas kecil. Jangan biarkan baterai HP dalam keadaan kosong. Sedia sedikit hari ini agar besok tidak menyesal karena terlambat. Terlambat sadar, terlambat siaga, karena bencana lebih pintar datang di saat semua orang enggan untuk

0: dari Jikustik, pendengar. Tampaknya kita akan break sejenak dulu ya untuk lagu-lagu Indonesia pilihan di siang hari ini. Berhubung semakin mendekatnya waktu azan zuhur pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan beralih ke lagu-lagu Islami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Inilah kata bijak orang Nias. Nahasara dede, nahasara li, taoli kegawoni, taolai gulinasi. Kalau ada persatuan, pekerjaan yang berat sekalipun bisa ditangani.

Amusiat Loga adalah sebuah lagu rakyat yang sering disenandungkan anak-anak di Kepulauan Mentawai ketika mereka bermain di sepanjang pesisir pantai. Sekilas terdengar seperti nyanyian anak-anak pada umumnya. Namun, lagu ini tak ubahnya seperti sistem peringatan dini bencana gempa bumi yang bersifat kultural. Menurut para Sikere atau tetua adat, lagu ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Dalam aliran kepercayaan masyarakat Mentawai, Arat Sabulungan, mereka meyakini segala benda memiliki roh. Teteu dipercaya merupakan roh dari penguasa bumi. Dalam bahasa Mentawai, Teteu diartikan sebagai kakek dan Amusiat Loga sebagai gempa bumi. Sehingga kata Teteu Amusiat Loga berarti kakek gempa bumi. Hal inilah diyakini masyarakat Mentawai. Ketika Teteu murka, maka dia akan mengoncangkan bumi hingga terjadi gempa. Senandung ini sejatinya sebuah sastra lisan yang terdengar sederhana. Namun, saran akan pesan yang dituturkan dari generasi ke generasi sebagai sebuah edukasi bagaimana mencegah dan bersiap menghadapi bencana gempa bumi.

Kamu tahu tidak, waktu itu aneh ya. Pas lagi bahagia, rasanya cepat sekali berlalu. Pas lagi sakit, sedetik saja, rasanya setahun. Tapi, satu hal yang pasti, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kata-kata yang Anda ucapkan ke anak hari ini, mungkin besok sudah terlambat. Langkah kecil yang tidak Anda mulai hari ini, mungkin besok sudah jadi beban yang lebih berat. Kita sering menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu adalah waktu yang kita mulai. Kita sering kali takut untuk memulai suatu usaha, padahal usaha kecil yang kita mulai hari ini lebih mulia dari mimpi besar yang ditunda selamanya. Karena hidup ini singkat, jangan habiskan untuk hal yang tidak membuatmu tumbuh.

tips ketika menghadapi cuaca panas. Minum air yang cukup, jangan tunggu hingga haus. Hindari kontak sinar matahari langsung. Gunakan topi atau payung. Gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar. Jangan tinggalkan siapapun di dalam kendaraan. Usahakan berteduh antara jam 11 hingga jam 3 sore.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baiklah pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Dosana Pandangan, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jebal Suminang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah tanda datar komit akses penghubung antar kabupaten Nan Putih total akibat banjir akan segera dipulihkan. Kakanwil Ditjenpas Sumbar pimpin razia sekaligus agia penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertamo. Pemerintah tanah datar komit akses penghubung antar kabupaten nan putih total akibat banjir akan segera dipulihkan dalam melalui pembangunan jembatan darurat Baile. Barikui laporan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar meninjau lokasi jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintobuo yang mengalami kerusakan akibat banjir juga tanah longsor. Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membangun jembatan darurat berupa jembatan Bele sepanjang 23 meter untuk memulihkan akses transportasi masyarakat Nanta Putih. Bupati menjelaskan bahwa jalur itu merupakan jalan provinsi dan menghubungkan Kabupaten Tanah Datar juga Kabupaten Sijunjung. Juga gubernur telah mengalokasikan dana TKD untuk pembangunan jembatan permanen di lokasi yang sama. Akibat kerusakan dan parah, jembatan Titian Putih kini ditutup untuk sedolah kendaraan sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif Pasati Gujangko, Koto Panjang, Kumani. Bupati mengimbau masyarakat untuk bersabar karena pemerintah daerah tarik berkoordinasi juga pemerintah provinsi serta pusat.
2: Jadi masyarakat harap sabar, ya kita pemerintah berkoordinasi pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ini sudah laporkan terus dan sekarang kami sedang menunggu perjalanan jembatan Beli untuk menuju ke lokasi ini. Lokasi sudah bebas diserahkan oleh masyarakat di sini, bebas tanpa ganti rugi dan juga untuk jembatan itu nanti sudah bebas juga. Ini adalah hambatan untuk lahan di sini sehingga kita menunggu pembangunan dipercepat. Terima kasih. Mohon doa masyarakat Tanah Datar semuanya dan pengguna jalan. Setangkai sejunjung ini.
1: Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga setempat dan lah secara sukarela menyerahkan lahan mereka tanpa meminta ganti rugi demi kelancaran pembangunan jembatan darurat maupun permanen. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian Resort Polres Pasaman Barat mendalami dua orang pelaku dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar dan ditangkuk Jotim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Satampe di dua lokasi berbeda. Kapolo Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa pengungkapan kasus tasabui merupakan bantuan komitmen Polres Pasaman Barat dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. AKBP Agung Tribawanto menghimbau masyarakat agar indak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM, segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dusana Pandangan, Kakanwil Ditjenpas Sumbar pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut laporan Nofri.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama dan harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan bahwa razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
4: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara betul.
3: Dalam kegiatan itu, Kunrat Kasmiri juga mengatakan dirinya bersama jajaran memberikan arahan kepada seluruh petugas rutan kelas 2B Padang Panjang. Arahan tersebut difokuskan pada penguatan tugas serta fungsi pemasyarakatan. Kunrat Kasmiri menegaskan petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan serta tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat menambahkan, penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Dirinya menutui arahan, Jo menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, serta pihak terkait. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mulai melakukan pendataan dan verifikasi pelaku usaha sebagai upaya memperkuat basis data UMKM daerah. Program tersebut disosialisasikan kepada pelaku usaha di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Pemerintah menegaskan kegiatan itu bukan razia maupun bantuan penertiban usaha, melainkan langkah untuk memastikan program pembinaan UMKM berjalan tepi sasaran. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan pendataan dilakukan untuk memperoleh data usaha non valid dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Teddy Antonius menambahkan data non akurat dibutuhkan agar berbagai program dukungan pemerintah dapat benar-benar menyasar pelaku usaha non membutuhkan. Dusara Penanga Kabupaten Pesisir Selatan resmi menjadi tuan rumah cabur catur Prof. Sumbar 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPME menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada pelaksanaan Prof. K6 Balai Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah catur pada Prof. K6 Balai Sumatera Barat dijadualan dimulai pada 2 Oktober 2006, Nanjuo mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri Nanjuo Kiniko menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah nan ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga cabur pada Prof. K6 Balai Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior, namun demikian dalam dunia catur usia ia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master. Juo Sumatera Barat kini kumnan memiliki sejumlah atlet senior berprestasi serupa Yusra Jo Ruby Tamono nan kini masih diperhitungkan di dunia catur.
6: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan. Dia cuma sebagai pelaksana aja lagi. Tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya. Tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya tuan rumah. Jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang melejit di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu. Dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
7: Potensi kita di nasional gimana Pak untuk catur Pak, Sumatera Barat?
6: Kemarin kita memang punya master nasional, dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya ke poin. 7 kali bertanding, dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti. Karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu, kayak elo rating. Jadi misal dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
5: Tuak meningkian prestasi atlet Pengda Percasi Sumatera Barat tarui berupaya menciptakan pecatur berlevel Master Percasi MP, Master Nasional MN, hingga bergelar AMI. Juni Marbeta mengabat untuk Berita Raminang pada siang hari ke.
0: Dusana Pandanga, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hariku Sabtu 30 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: itulah yang dibutuhkan manusia untuk
1: seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk siang hari ini. Beberapa lagu selingan telah kita nikmati, dan selanjutnya saatnya kita bersama di acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan ripasan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bersama di acara Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu yang sudah tersedia untuk Anda, yang sudah kami siapkan ya, untuk Anda pilih di siang hari ini. Dan juga kami tunggu Anda di 0811-66-99720 di acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Dan semoga juga Anda di siang hari ini dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu pun berjiwa dan bersemangat tentunya ya. Baiklah, langsung saja. Langsung saja diterima penelpon di 0811-66-99720. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang Cinderella, dengan request lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rahma, apa kabar Uni Rahma?
1: Alhamdulillah sehat, cuma lagi sedikit batuk nih.
0: Oh, batuk. Berarti gak boleh minum yang manis-manis dulu.
1: Iya, mas, benernya bang ya, kurang biasanya minum yang manis-manis.
0: Gak suka juga ya?
1: Kurang.
0: Iya. Nanti
1: lagi jeruk hangat ya. Oh, baru suka.
0: Baru suka.
1: Iya.
0: Iya. Memang ya, kalau batuk nih jeruk panas tuh enak tuh Uni Rahma. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin. Terima kasih Tuti.
0: Oke, lagunya bisa Uni Rahma pilih. Yang pertama ada Dawai.
1: Ya.
0: Sampai habis air mataku. Teman tapi mesra. Saat kau tak di sini, kala cinta menggoda. Terus Ayah, Benci untuk Mencinta di Belakangku.
1: Ayah dari siapa?
0: Ayah dari Peter Pan.
1: Udah, Ayah aja deh.
0: Oke, baiklah.
1: Oh, salam sehat sesuai bagi selalu buat Tuti. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta keluarga.
0: Amin.
1: Oh, tidak lupa juga buat keluarga besar Karama di Sungai Tarap Batu Sangkar. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa mohon Rahma Sistar Siara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat buat Umi Dewi Samudra, salam sehat selalu. Buat Tajudin, buat Ika di Batipu, buat buat Lila di Pariaman, buat Krishna, buat Bang Adi, buat Firman, Bang Sip Ikaname, buat Mak Diman, buat Putra Lumut, buat Bujang Palala, buat Mutia, buat Salvi, buat Umi Yulia, buat Bu Marni, buat Mak Bunga Kopi, buat Cipo, buat Mary, buat buat Tedinda, buat Bang Ayi, pokoknya semuanya aja deh Tuti.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kru dan fans setia radio Pro 1 RRI Bukit Tinggi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Enggak lupa buat buat Derasid dan buat Ratu selalu. Terima kasih Tuti.
0: Terima kasih juga Uni Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uni Rahma di Sungai Tarap ya pendengar. Penelpon kita yang pertama untuk siang hari ini. Baik, siapa lagi yang kedua? Silakan.

0: Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang, assalamualaikum Tuti Widya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
1: Iya Tuti, sehat Tuti siang ini.
0: Alhamdulillah sehat Bang Ardi.
1: Alhamdulillah, yang penting Tuti sehat, saya bisa nelpon.
0: Iya, alhamdulillah lagi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Ardi sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini makanya lagi di pasar nih sekarang.
0: Pasar mana?
1: Pasar ini, pasar market atas.
0: Market atas, up market.
1: Hah?
0: Up market.
1: Iya. Kalau yang tinggi kan high.
0: Oh, ya dan suka-suka Bang Ardi lah. High market juga boleh lah.
1: Iya deh. Nah, ini deh Tuti apa?
0: Tol market bisa nih, juga tuh.
1: Up market juga bisa deh, pokoknya high juga boleh.
0: Pokoknya Bang Ardi senang darah.
1: Alhamdulillah Tuti, sama-sama sehat, kita pokoknya semuanya sehat.
0: Iya.
1: Apa namanya, sakit, sehat itu mahal, sakit lebih mahal Tuti.
0: Iya betul-betul, kalau bisa jangan sakit.
1: Itu. Makanya kalau ada yang ini apa namanya, orang pakai JPS, alhamdulillah. Apa BPJS ya?
0: BPJS.
1: Iya, disingkat apa tuh Tuti? Apa namanya kepanjangannya?
0: Kepanjangannya, ayo.
1: Budget pas-pasan.
0: Terus?
1: Budget pas-pasan jiwa sosialita.
0: Iya ya. Pas betul ya.
1: Iya. listnya apa aja nih Tuti?
0: Listnya dawai sampai habis air mataku. Benci untuk mencinta. Di belakangku. Esokan masih ada.
1: Siapa lagu esokan masih? Esokan Firman. Masih. Esok.

0: Lukman.
1: Wajah ini awalnya wajahmu ku pandang dengan gemas.
2: Oh iya si ini si itu apa namanya si
1: Ebit
2: yang pakai kacamata tuh siapa? Ya.
1: Utalikumahwa.
2: Air mata. Ah iya itulah.
1: Selalu ada itulah. Di pipimu.
2: Dari pipi. Ay, nona manis.
1: Ya, iya tuh. Ya. Itu aja ya.
2: Ah iyalah. Iya itu aja deh. Ya, salam-salamnya untuk Tuti, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Tugasnya sampai tuntas.
1: Makasih Bang Adi.
2: Ya gitu. Salam-salam untuk Cuta Bang Ita Mameh, untuk Nabu, untuk Putra Lumut, untuk Mak Diman. Tadi si itu ya siapa? Si Rahma.
1: Iya.
2: Jadi untuk Rahma Sungai Tarap, untuk Uci Sawah Paduan, untuk Lila di Pariaman, untuk Nita di Maninjau, Yulia di Pasaman. Apa lagi ya? Oh, Dewi Samudra, ntar dia ngamuk lagi. Terus sini siapa namanya? Untuk Krishna, untuk Denny Pasaman. Ya udah kita untuk ini Ira di Pangana.
1: Iya.
2: Kita bungkus rapi aja semuanya Tuti ya.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat tugas Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu pendengar, sudah dua lagu, langsung saja kita putarkan lagunya ya. Tetap bersama Pro 1 RR Bukit Tinggi di acara Cinderella.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi di siang hari ini. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Ada kabar gembira untuk Anda, khususnya para ibu-ibu. Event Royco Tok Tok Wow hadir di Kabupaten Tanah Datar. Bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu-ibu. Dan caranya gampang banget. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royco 1 renceng. Dan jikalau nanti ada tim Royco Tok Tok datang ke rumah, ibu langsung mendapatkan uang tunai. Dan yuk buruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco akan mampir ke rumah ibu-ibu semua. Royco Tok Tok Wow, gurih-gurih mantap. Dan satu lagi kami mohon perhatian Anda. Kami mohon perhatian Anda untuk sebuah berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi BA5094LF, warna kuning emas tahun 2002, dengan nomor mesin 3KA463656, nomor rangka MH33KA0102K489559 atas nama Khairul Amri. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer pada Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar Jalan Bypass Gadut menuju Kes Bangpol Bukit Tinggi. Bagi yang menemukan harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0812-67-68-437 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi.

0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan menerima kembali penelpon untuk siang hari ini ya. Halo, selamat siang Cinderella. Selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang ke satu Cinderella.
0: Selamat siang Bang Firman ya.
1: Iya, teman. Dan aku di pinggir jalan.
0: Oh, lagi di pinggir jalan. Oke. Bisa menepi dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cici, ya. Lagu yang bisa dipilih di Cinderella apa ya?
0: Kala cinta menggoda, benci untuk mencinta di belakang. Yang mana?
1: Kala cinta menggoda.
0: Kala cinta menggoda yang nyanyi Maharani.
1: Oh, kayaknya bagus ya.
0: Iya, bagus. Aja, itu aja ya. Oke.
1: Kak Cici, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kemarin di Cinderella, sekarang Cinderella lagi.
0: Iya, karena Irvi Chengs minta tukar.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Mungkin salam buat Kak Irvi.
0: Iya.
1: Udah makan siang, Kak?
0: Makan Kak siang Cici? Udah tadi, nyemil-nyemil aja.
1: Oh, ngemil. Kalau aku belum. Tapi tadi pagi aku sarapan pakai ini, pakai nasi orek-orek telur.
0: Wis, mantap tuh.
1: Aku bikin sendiri. Ada nasi di Magicom, aku ambil satu piring sarapan ya. Di orek-orek telurnya dikasih Royco, dikasih garam.
0: Masih kecap.
1: Nah, itu aku sarapan.
0: Enggak ya?
1: Enggak, Kak. Enggak. Tapi untuk makan siang aku belum.
0: Belum ya. Emang kalau ada ide aja gitu kan, enggak apa aja gampang ya, mau dibikin apa aja gitu ya.
1: Iya, kalau bikin nasi telur orek-orek itu kan gampang ya, mudah ya, kayak sama kayak bikin Indomie ya, gitu ya.
0: Iya, masa enggak pandai ya kan?
1: Ya karena kita di rumah sendiri enggak ada siapa-siapa.
0: Masa istri mana?
1: Istri aku sakit, dia lagi di rumah ibunya dan aku memang udah lama nggak bersama.
0: Hah, maksudnya?
1: Lagi jauh-jauhan.
0: Walah, kenapa gitu?
1: Lagi kita.
0: Kenapa seperti itu?
1: Kok diomongin on-air sih ya?
0: Iya, ada maksudnya nih.
1: Aku sendiri di kontrakan aku sendiri, di rumah ada Magicom dan aku bikin telur orek-orek tadi sarapannya. Dan habis nelpon ini aku mau makan siang.
0: Oke, semoga baik lagi ya sama istri ya.
1: Kalau untuk telur orek-orek tadi nggak pakai cabai ya, nggak pakai kecap juga.
0: Kecap, ya,
1: karena kita sama lambung. Iya. Itu aja alasannya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Untuk lagunya Kala Cinta Menggoda itu ya?
0: Iya.
1: Iya, itu aja di rumah aku sendiri. Apa lagi ya? Salam-salam ya.
0: Oke.
1: Salam spesialnya buat Kak Titi.
0: Makasih.
1: Ya, mungkin itu aku mau lanjut jalan, Kak. Ini selalu monitor dari tadi.
0: Iya, hati-hati di jalan ya.
1: Selamat. Untuk cuaca di Jakarta cemen. Cerah-cerah mendung.
0: Oh, kirain cuaca manja.
1: Banyak awan juga. Banyak awan.
0: Banyak awan ya?
1: Banyak awan. Banyak awan, tapi cuacanya panas. Kayaknya mau hujan nih, sorry.
0: Sama, begitunya juga banyak awan, tapi cuacanya cerah.
1: Ya, ibarat lagu, mendung gak selalu...
0: Mendung tak berarti hujan, itu kan?
1: Nah, betul. Ya, aku kira itu aja, Kak Tuti. Terima kasih dan aku ucapin selamat makan. Aku setelah nelpon ini, aku mau makan siang dulu. Ya, selamat siang, Kak Tuti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Syah, ada-ada aja nih. Selamat makan siang katanya. Kak Tuti jelas gak bawa nasi, ya kan? Mau makan apa, coba ya. Agak lain memang firmannya. Aduh, semoga kalau Kak Tuti ya doain yang baik-baik buat Firman, semoga langgeng ya. Kalaupun sekarang lagi ada masalah, semoga bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Yang penting gak bikin masalah gitu. Yang masalahnya gak dibikin-bikin, yang penting gak gitu lah ya. Karena banyak juga masalah yang dibikin-bikin ya kan. Kalau Kak Tuti mah, kalau yang kayak gini mah udah di kepala gitu ya. Udah dalam kepala Kak Tuti nih, kayak gini nih. Oke, kalau begitu kita lanjut. Siap lagi penelpon selanjutnya, silakan di 0811-66-9720. Halo, selamat siang, Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Gabe Mahu di Gule Banca, Kak Kesti.
0: Gabe Mahu di Gule Banca, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Ini yang sering WhatsApp, Wak, yang ngirim WhatsApp kan?
2: Kadang-kadang susah Kak Kesti bersaing di udara nih.
0: Oh, susah ya?
2: Kariting jempol kita enggak masuk-masuk loh.
0: Kariting jempol, enggak apa-apa. Kan kalau enggak usaha kan enggak bisa masuk. Sekarang buktinya bisa, ya kan?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau gitu apa lagunya nih, Gabe Mahu?
2: Pajang tinggal Kak lagunya.
0: Udah nebak juga apa harus disebutkan lagi. Fadila Intan Dawai, Sampai Habis Air Mataku, Novita, Teman Tampil Mesra, Ratu, Saat Kau Tak Di Sini, Ajeng, Benci Untuk Mencinta, Naif, Di Belakangku, Peter Pan, Takkan Melupakanmu, Raja. Yang mana?
2: Bolehlah Takkan Melupakanmu, Raja.
0: Yang ini ya, Takkan Melupakanmu. Oke, okay, baik. Silakan dikirim-kirim Bang Gabe Mahu.
2: Lagunya Dibikis Manis buatnya Bang Ardi ya. Salam kompa aja.
0: Iya.
2: Semua-semuanya buat Bang Ardi.
0: Iya.
2: Buatnya didengkul-didengkul lah ya. Yang tua-tua dulu ada Mak Diman, ada Mak Cuki, Mak Mame.
0: Iya.
2: Ada Bang Nabo, Bang Lumut, Putra Lumut. Buatnya semua-semua aja lah.
0: Semua-semua.
2: Ya, salam kompa aja. Buatnya Kak Tuti, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Iya, makasih.
2: Selamat siang Kak Tuti.
0: Selamat siang juga Bang Gabe Mahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa juga ya ngobrol langsung sama Bang Gabe Mahu. Biasanya Kak Tuti bacain chatnya tuh di Gule Banca. Selamat siang warga Gule Banca semuanya. Siang-siang nih, panas nih Kota Bukit Tinggi tampaknya ya. Minum apa yang bagusnya siang-siang ini ya? Minum yang dingin-dingin enak gak ya? Atau makan buah. Aduh, buah nih kalau nggak, kok nggak ada yang lewat depan RRI ya. Jadi gitu tuh, kalau mau pengen buah tiba-tiba nggak ada yang lewat satupun. Mau jus tiba-tiba pada tutup tuh ya. Coba kalau lagi hujan pada buka semua depan RRI ini ya. Baiklah kalau begitu pendengar, kita tahan dulu buah dan jusnya. Tapi untuk Anda yang ada di rumah, yang ada di manapun yang dengarkan Prostatu RRI Bukit Tinggi, mau buah silahkan, ini saatnya Anda makan buah, minum buah, makan buah boleh lah ya. Jangan sampai dehidrasi, minum air putih banyak-banyak. Kan ada juga nih orang yang malas minum gitu, malas minum, malas makan. Jadi udahlah cuaca panas, gak minum gimana coba, kering dong ya ke tangannya jadinya ya. Bella kalau begitu, kalau begitu kita putar dulu lagunya ya. Baiklah pendengar, ini dia dua lagu yang akan kami putarkan untuk Anda. Kala Cinta Menggoda dan Takkan Melupakanmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita lanjutkan kembali acara Cinderella kita. Namun sebelum itu kami akan sampaikan sebuah berita kehilangan kembali. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi BA5641EB, warna abu-abu, tahun 2020. Atas nama Muhammad Iksan. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer sekitar 1 bulan yang lalu di daerah Sawah Dangka. Bagi yang menemukan, harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0821-6962-6435 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Dan baiklah, kembali kita akan sapa penelpon siang hari ini. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Halo, selamat siang Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Nita ya?
1: Iya,
0: benar. Apa kabar Nita?
1: Kabar baik, baru kabar baik. Dari luar tadi nih Kak Suci.
0: Dari luar ya? Lagi jalan-jalan ya?
1: Iya, ada yang dibeli, tadi beli santan ke.
0: Mau bikin rendang nih ceritanya nih ya?
1: Iya, tapi nggak Nita yang masaknya.
0: Siapa yang masak?
1: Ibu.
0: Oh gitu, jadi Nitanya ngapain aja?
1: Nggak pandai masak.
0: Alah, nggak pandai masak. Firman aja pandai masak tadi tuh, sambal telur oret-oret.
1: Itu makanya nggak ada yang mau sama Nitanya.
0: Gak ada yang kena mau.
1: Gak pandai masak.
0: Gak ada yang mau, maksudnya gimana nih?
1: Enggak, kena gak pandai masak makanya gak ada yang mau. Jadi
0: oh, promosi nih ya. Promosi pula sama kayak si Firman tadi tuh.
1: Enggak, soalnya sekarang kan zaman instan Kak Tuti. Jadi gak perlu repor-repor, beli aja di warung.
0: Oh, kirain Kak Tuti mempromosikan kalau lagi sendiri pula. Bang Firman tadi Jakarta dia promosi tuh.
1: Tadi pas Bang Firman nggak dengar benar.
0: Oh, nggak dengar. Oh, yaudahlah, bagus lah kalau nggak dengar. Bagus lah kalau begitu.
1: Nggak dengar.
0: Iya, bagus.
1: Gabi Mahmo tadi yang dengar. Gabi Mahmo.
0: Bagus, bagus. Nita mau lagu apa nih? Ada lagu Dawai tinggal, sampai habis air mataku.
1: Tinggal berapa lagi?
0: Tinggal 6. Teman tapi mesra. Saat kau tak di sini, benci untuk mencinta di belakangku. Yang mana?
1: Benci tapi cinta.
0: Benci untuk mencinta, Naif.
1: Itu aja lah, belum pernah dengar nih Teh nih. Benci tapi apa tadi?
0: Benci untuk mencinta. Bagus loh lagunya. Masa enggak pernah dengar?
1: Iya, ini coba. Enggak, belum pernah ya, sempat habis.
0: Ya udahlah. Dengarlah nanti ya.
1: Iya. Salamnya Kak Tuti.
0: Silakan salamnya Uninita.
1: Iya, salam pertama buat Kak Tuti dulu. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, murah rezeki, banyak umur, sukses terus. Udah makan siang Kak Tuti nih.
0: Nanti aja di rumah.
1: Nanti ya.
0: Iya.
1: Berarti udah di ini dari pagi ya, udah di
0: dorong. Udah dirapel. Iya.
1: Sama makan siang.
0: Iya, udah rapel tadi dari makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam dah.
1: Didobelin. Takut gemuk kali ya Kak Tuti ya.
0: Wih, jangan bilang Kak Tuti takut gemuk. Kak Tuti nggak takut gemuk doh.
1: Iya.
0: Malam.
1: Iya. Iya, ini salam aja tadi ada Gabi Mahmo, salam kenal baru. Biasanya WhatsApp itu Gabi Mahmo. Terus salam buat Firman juga. Uncle Gaji udah masuk Kak Tuti?
0: Belum.
1: Iya, salam buat uncle ya, buat Nita, apalagi buat Bang Ardi juga, buat Bang Putra Lomo, Madiman.
0: Ya.
1: Madiman udah? Belum juga.
0: Belum.
1: Siapa lagi? Kalau udah masuk ini lupa ini. Buat Lila, buat Uci, buat Karhama, buat Nidewi Samudra, siapa lagi? Buat Mr. Boy di Padang Luar, siapa lagi? Buat semuanya aja lah, lupa okay. Kalau udah ini. Mas Tuti, maaf
0: iya,
1: buat
0: iya.
1: Semuanya aja lah yang dengar
0: okay.
1: Pusat Bukit Tinggi siang ini ya Kak Tuti.
0: Iya, baik.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya Kak Tuti.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Cinderella siang ini dengan request lagu. Satu lagi penelpon, silakan. Lagu kita masih banyak sekali ya. Ada tinggal 5 lagu lagi. Ayo, siapa lagi akan gabung? Halo, selamat siang. Cinderella.
2: Selamat siang, Lila.
0: Selamat siang.
2: Siapa yang ikut?
0: Hah?
2: Titi.
0: Iya.
2: Lupa.
0: Kok gitu, kan kemarin kita baru ngobrol-ngobrol.
2: Di Kepatang kemarin tuh jauh lah, Kepatang.
0: Ke Petang kan? Nah, ke Petang kita ngobrol-ngobrol, ngicat-ngicat. Nah, tuh sekarang udah lupa pula. Segitu aja hanya perasaan Mak Minan tuh sama Tuti nampaknya ya.
2: Itulah kak, itu kalau lau sama cangkau di lah. Anda tahu juga betul lah dong. Kalau lalabi ya mau 80 nak boleh.
0: Berarti umur Mak Minan lalabi 80?
2: Iya, kalau padi kan 99.
0: Iya.
2: Ah, di bawahnya setahun ya.
0: Allah, 98.
2: Dua padi itu yang berdoa dong.
0: Tapi alhamdulillah lah siya sajun dan terang adik nih Tuti ya. Lai siya terang adik nih Tuti.
2: Indah siya lai kalau umur tinggi Pak Adi sekat 1 tahun.
0: Iya jelas sampai umur nih Tuti. Tak singguang ha, gak usah sampai umur tuh.
2: Baru ke sini ya.
0: Dan di bawah Mak Minan Tuti 1 tahun juga. Iya.
2: Itulah. Pak Adi 99, itu lah tambah lah tahun ini 88, masa akarap tu ini kan.
0: Iya.
2: Kalau kecil sepi banyak, tapi kalau umur sekecil tambah terkecil.
0: Alagu Mak Minan kini, kota mantap mesra lah.
2: Nggak ada.
0: Iya.
2: Biar nanya nyiru.
0: Iya, biar Pak Goyang wak, siang hari tadi lagu lah ambil-ambil sih nah.
2: Indah, nah semangat, biar nak ngit.
0: Biar semangat, setiap teman tapi mesra, aku ancak kok.
2: Iya, nggak ada. Nah, hari panggil paluan nak kedua apa alat
0: tu? Iya, itu mengendap ke dalam tu kan jadi kolesterol kecik orang tu.
2: Ini lah damam buat namun tu.
0: Damam.
2: Ya, hari panggil paluan nak kedua.
0: Iya, hari panggil
2: kan namam.
0: Damam.
2: Nggak damam, nah namam.
0: Namam.
2: Namam namun.
0: Hari panggil paluan nak kedua, apa lah kebapak ni panggil kedua tu? Ha, macam-macam.
2: Ayo, namam aduh. Assalamualaikum dalam masyarakat tadi. Tadi lah masyarakat tadi.
0: Alah.
2: Siapa nak masuk alarami mungkin ya?
0: Nak masuk alarami.
2: Awak baru tiba baru.
0: Dah balik, biku masih aduh juga gak sampai orang lagi aduh juga baru kok.
2: Indah tadi parah lah tadi.
0: Oh, apa tuh panen apa tadi tuh Mak Minan?
2: Kepala marah-marah parah dari panen di rambah-rambah sama.
0: Oh, di rambah kan. Sangkut tuti panen talingu kan. Kalau ke panenku kan capek tangkuknya.
2: Indah, panen-panen pelu.
0: Pelu, pelu tuh lama tuh.
2: Itulah. Ini nak belo, ya belo ada namanya.
0: Iyo belo kok ubi kan?
2: Iyo. Salam salam jalan.
0: Di.
2: Saya tu tiket selalu.
0: Amin. Terima kasih Mak Minan.
2: Pak Adi kan masuk lah.
0: Siapa?
2: Pak Adi kan masuk.
0: Tapi Mak Minan kician tadi Pak Ardi lah masuk. Tua tanya lo balik ayo lah kalau faktur.
2: Dia nak tengah, dia nak tengah, dia nak tu baru pulang baru.
0: Allah tapi.
2: Wallah. Nak tengah tu. Baru kepulang baru.
0: Oh baru pulang baru ya. Ya.
2: Cera dari parah sih mungkin baru pulang.
0: Yo mah. Alhamdulillah lah tuha. Ada orang yang di rumah saya nyu kan. Kalau pulang dari parah Bang Ardi.
2: Ah itu. Pardi itu jauh mainnya tu.
0: Iya.
2: Nak tentu jam.
0: Pardi tadi di sedang di upmarket kiciknya.
2: Di mana?
0: Upmarket.
2: Upmarket itu mana?
0: Pasar Ate.
2: Iya, anaknya orang dia.
0: Iya.
2: Alin Dina.
0: Sedang main-main di seputaran jam gadang kiciknya.
2: Jadi yang kecil selalu lincah-lincah nak gini tu.
0: Iya.
2: Nah, mana? Biar langsung tak sihat selalu selalu.
0: Iya.
2: Kau sihat semuanya itu dia.
0: Yo, Mak Minan.
2: Titi sihat semua sekolah juga.
0: Amin.
2: Okay?
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Titi.
0: Yo, Mak Minan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal. Beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

0: masih di acara Cinderella, siang ini dengan requestan lagu kesayangan Anda. Tinggal empat lagu yang dapat Anda pilih untuk siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo Cinderella.
1: Halo, selamat siang Cinderella, requestan lagu Mbak Tuti.
0: Selamat siang Mak Diman, apa kabar Mak Diman?
1: Alhamdulillah sehat, panik berongkang pagi sembuh.
0: Kamu, Mak Diman, siku pun panik juga.
1: Wah, panik juga.
0: Panik siapa Rika?
1: Benar-benar dingin lama tadi.
0: Mana dingin-dingin lama?
1: Dingin lama, aku TS.
0: Ayo kerambil mudo lama.
1: Mudo jaya.
0: Jus jeruk lama. Ale. Yeah. TS sama juga.
1: Tidak apa, kelapa muda.
0: Kelapa muda lah ya, sehat ya. Makan cimangku merah lah Mak Ju. Yalah Mak Diman. Lagu ala tinggal ampe lah Jo. Ajo le Mak Diman. Nah maka tujuh dek Mak Diman lagunya kok.
1: Sabun lu meninggal.
0: Peter Pan di belakangku. Sudah tu.
1: Peter Pan melah.
0: Peter Pan melah.
1: Ya. Yo. Ha. Mana wanita kan enggak pandai masak. Baku seru.
0: Enggak pandai masak Nita tu. Pandai sana ya tu mah.
1: Pandai sana. Iya. Pandai buat baju nak pandai buat apa? Orang bawang tu cawai nak puni, nak salam. Iya. Puni buah. Orang tu mah aduh lah.
0: Iyo, biar rendang kan?
1: Rendang lah, tuh.
0: Kini anak sari masak.
1: Aja yang ini, aduh tiktuk.
0: Iyo, kini nak ada nasari dah Mak Diman. Tak tentu bumbu payah sih ke pasar. Soanta, buian bumbu rendang sekilo daging lah. Masai.
1: Iyo. Kan itu kadang tiktuk, kau dah itu nak ada sama nak pada masak. Ya makan le.
0: Nah, jom makan ya. Nggak, tumi-tumi saya tak luar.
1: Tumi ke siennya.
0: Tumi sih super mie.
1: Permi tu min.
0: Iya. Abu abu kan.
1: Iya.
0: Iya. Ah, karus.
1: Salam mi tu ti.
0: Talu apa ke kan?
1: Iya, banget. Salam tu banget di.
0: Iya, Pak Diman.
1: Kita nami.
0: Iya.
1: Untuk akhir mana? Masak sendiri tu.
0: Iya, di belakang. Di masak sendiri dia.
1: Ya, sendiri. Itu bro, Mary Bekasi.
0: Ya.
1: Untuk Nilai Samudera. Untuk Nita Meninjau.
0: Ya.
1: Untuk Bang Cik Terame sama Bang Abu.
0: Ya.
1: Untuk Bu Ilya sama bro, Bang Denny. Untuk Rama Perdana, ya.
0: Ya.
1: Ya, terus Lila Priaman. Untuk Cita Paduan, untuk Ira.
0: Ya.
1: Aduh kabe mahu. Ah masuk ya mesti mesti sekolah lah buang le. Ya terus tu dah terlalu muk sama ni Jeffy.
0: Yep.
1: Untuk Bang Roni, untuk Mister Al. Semua aja lah ni Jeffy.
0: Jadi.
1: Boleh gabung orang. Bisa gabung dua lain.
0: Bisa.
1: Terima kasih Tei.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Diman. Barusan dari Payakumbuh pendengar. Satu lagi penelpon sebelum kita putarkan lagunya. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, selamat siang Bang Cut Itamami, apa kabar?
2: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Cut. Apa kabar Bang Cut?
2: Masih sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Aceh siang hari ini, panas ya?
2: Mendung-mendung dikit.
0: Mendung-mendung dikit. Iya baik. Iya. Bang Cut, lagu kita tinggal tiga ya Bang Cut ya. Bang Cut mau yang mana nih?
2: Apa itu?
0: Oh, Dawai. Terus sampai habis air mataku sama Saat Kau Tak Di Sini. Semuanya tiga-tiganya penyanyinya cewek nih.
2: Dawai aja.
0: Dawai aja ya. Oke.
2: Okay. Ya, salam.
0: Silakan Bang Cut. Terima kasih.
2: Lagu. Mahdian. Lila.
0: Ya.
2: Samudra. sama Ahmad Riyahini, ada Mbak Nuri, ada Abunga, Bu Marli, Putra Lumut, Tuti, Putri Sumbang,
0: yeah.
2: Ada Julia, ada Pak Indra, ada Ira juga, ada Ibu, Mami, Uti, semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Cut Hitam Mame di Aceh, jauh-jauh dari Aceh ya. Baik, sudah dua penelpon dan dua lagu yang sudah siap untuk diputarkan.

0: Lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya. Ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo. Aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya. Ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
2: Bu, Pak, Mas Adi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis.

0: Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
0: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Udah demenan kamu tuh.

Padang Mangate. Padang rumput ini berada di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di balik keindahan dan keasriannya, padang rumput seluas 280 hektar yang menjadi kandang alami dari hewan ternak ini, terdapat kisah panjang perjuangan melestarikan Padang Mangate hingga dijuluki sebagai Sabana New Zealand-nya Indonesia. Bermula dari pembangunan Balai Pembibitan Ternak Kuda oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga dinobatkan sebagai stasiun peternakan terbesar di Asia Tenggara. Padang rumput ini bahkan pernah hancur ketika menjadi basis pertahanan. Selang beberapa tahun, Jerman pun melakukan penelitian di kawasan tersebut. Dan kini, Padang Mangate menjadi kawasan peternakan sapi dan objek wisata yang dilindungi.

sampai kita di penghujung acara di siang hari ini. Di acara Cinderella tampaknya sudah tidak memungkinkan untuk menerima penelpon lagi. Kak Tuti akan hadiahkan untuk lagu kita yang terakhir di siang hari ini ya. Ada lagu yang dari tadi pengen nyanyi, pengen nyanyi ya. Untuk kita semua, karena mungkin terlalu sedih, jadinya ya udah kalau gitu kita dengarkan lagunya sebagai lagu penutup kita untuk Cinderella siang hari ini. Dari Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku.

Itulah lagu terakhir kita untuk hari ini di acara Cinderella sampai habis air mataku dari Novita Dewi. Dan peringkat saya Tuti Widya juga mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya di acara Cinderella. Dan juga sedari tadi bersama Pro 1 RU Bukit Tinggi hingga pukul 15 sore hari ini. Saya Tuti Widya juga mohon pamit. Selanjutnya Zul Hendri akan lanjutkan hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berjumpa kembali di acara Cinderella selanjutnya. Tetap bersama Pro 1 RU Bukit Tinggi untuk acara selanjutnya yaitu Suara Lestari.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kita kembali di acara Suara Lestari. Dan di acara Suara Lestari di sore hari ini kita akan membahas tentang daftar wilayah yang berstatus siaga cuaca ekstrim pada tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

pendengar, cuaca di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan pola yang kontras dalam beberapa hari terakhir. Sebagian daerah telah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih berada dalam masa peralihan musim. Kondisi ini memunculkan fenomena cuaca unik, yakni suhu panas menyengat pada siang hari dan kemudian berubah menjadi hujan deras pada sore hingga malam. Analisis iklim terbaru menunjukkan minimnya tutupan awan sejak pagi hingga tengah hari menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya suhu permukaan bumi. Paparan sinar matahari yang berlangsung intens menyebabkan suhu udara maksimum melonjak melewati angka 35 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Lonjakan suhu tersebut tercatat terjadi pada periode 21 hingga 24 Mei 2026. Daerah yang mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius meliputi Aceh, Riau, Bali, sebagian besar Pulau Kalimantan, Sulawesi Tengah, Papua Barat, hingga Jawa Timur. Sementara itu, wilayah yang masih berada dalam periode pancaroba mengalami dinamika berbeda. Panas yang terakumulasi sejak pagi hingga siang hari memicu proses konveksi di atmosfer. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan udara yang kemudian mendukung pembentukan awan hujan pada sore dan malam hari. Fenomena tersebut terlihat dari tingginya intensitas curah hujan yang tercatat di sejumlah wilayah Indonesia. Curah hujan kategori lebat hingga sangat lebat dilaporkan terjadi di berbagai provinsi. Nah, pendengar, ada beberapa provinsi yang dilaporkan dengan curah hujan yang tertinggi. Namun akan kita lanjutkan setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: tips ketika menghadapi cuaca panas. Minum air yang cukup, jangan tunggu hingga haus. Hindari kontak sinar matahari langsung. Gunakan topi atau payung. Gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar. Jangan tinggalkan siapapun di dalam kendaraan. Usahakan berteduh antara jam 11 hingga jam 3 sore.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita kembali lagi di acara Suara Lestari. Pendengar, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi mencapai 129,5 mm per hari. DKI Jakarta menyusul dengan 102,4 mm per hari, kemudian Bengkulu sebesar 96,4 mm per hari, Maluku 88,5 mm per hari, dan Jawa Barat 86,9 mm per hari. Selain itu, curah hujan tinggi juga tercatat di Kepulauan Bangka Belitung 77,7 mm per hari, Kalimantan Tengah 73,3 mm per hari, Sumatera Utara 70,2 mm per hari, Kalimantan Timur 68,8 mm per hari, Papua Tengah 67,2 mm per hari, serta Sulawesi Utara 64,5 mm per hari. Wilayah lain yang turut mencatat hujan signifikan ialah Jambi 61,8 mm per hari, Banten 58,6 mm per hari, Sulawesi Selatan 55,6 mm per hari, Lampung 55,4 mm per hari, Sulawesi Tenggara 55,2 mm per hari, Kalimantan Utara 52,2 mm per hari, dan Jawa Tengah 50,0 mm per hari. Peningkatan hujan tersebut tidak hanya dipicu oleh kondisi atmosfer lokal, sejumlah fenomena atmosfer global dan regional juga berkontribusi terhadap pertumbuhan awan hujan di Indonesia. Saat ini, Madden Julian Oscillation MJO berada pada fase 5 atau Maritime Continent. Selain itu, aktivitas gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin ikut mendukung pembentukan awan hujan di berbagai wilayah. Pembentukan sirkulasi siklonik di sejumlah area turut memicu terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Kombinasi berbagai dinamika atmosfer itu membuat peluang hujan meningkat di beberapa kawasan Indonesia. Untuk sepekan ke depan, indikator iklim global menunjukkan adanya indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Kondisi ini dikonfirmasi melalui indeks Nino 3.4 sebesar plus 0,68 dan Southern Oscillation Index atau SOI sebesar minus 12,5. Meski demikian, pertumbuhan awan hujan diperkirakan masih berpotensi terjadi, terutama di Indonesia bagian utara, karena pengaruh dinamika.

tanpa aba-aba. Namun, sebelum dia datang, kita harus punya persiapan untuk menghadapinya. Siapkan bekal, obat, senter, surat-surat penting, simpan di dalam tas siaga bencana. Ajarkan anak menghafal dua jalan keluar dari rumah. Buat janji tempat temu jika terpisah. Jika gempa datang, matikan listrik, gas, dan air terlebih dahulu. Jauhkan barang berat dari atas kepala agar tidur malam tetap aman. Simpan nomor darurat di HP atau di kertas kecil. Jangan biarkan baterai HP dalam keadaan kosong. Sedia sedikit hari ini agar besok tidak menyesal karena terlambat. Terlambat sadar, terlambat siaga, karena bencana lebih pintar. Datang di saat semua orang enggan.

Masih di acara Suara Lestari. Pendengar, BMKG mendeteksi keberadaan bibit siklon 99W di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem ini membentuk zona konvergensi dan konfluensi mulai dari Papua Barat menuju Teluk Cendrawasih, pesisir barat Papua Barat Daya hingga wilayah sekitarnya. Di sisi lain, sirkulasi siklonik diprediksi muncul di perairan barat Sumatera Barat, Samudra Hindia Barat, Daya Banten, dan Laut Sulu. Kondisi ini memicu pembentukan daerah pertemuan dan perlambatan angin di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta area di sekitar sistem tersebut. Aktivitas MJO diproyeksikan bergerak menuju fase 6 atau Western Pacific dan diperkirakan tetap aktif secara spasial di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga wilayah utara Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sementara itu, gelombang Kelvin diprediksi aktif melintasi Aceh, Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Gelombang Rossby Ekuatorial diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, serta Sulawesi Tengah. Adapun aktivitas gelombang Mixed Rossby Gravity atau MRG diperkirakan aktif di wilayah utara Aceh. Pada periode 26 hingga 28 Mei 2026, cuaca Indonesia diperkirakan didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Potensi hujan intensitas sedang perlu diwaspadai di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Kondisi hilangnya pasokan air dalam jumlah besar disebabkan oleh beberapa faktor seperti musim kemarau berkepanjangan, tidak adanya daerah resapan air, kebiasaan penggunaan air secara berlebihan, tidak adanya penampungan air, dan sumber mata air yang mulai berkurang. Kekeringan harus segera diatasi sebab air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak kegiatan yang akan terhambat jika pasokan air berkurang. Tips mengatasi kekeringan: menciptakan embung untuk menampung air dalam jumlah besar, melakukan reboisasi dan penghijauan, menghemat penggunaan air, menggunakan

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di acara Suara Lestari. Status siaga hujan lebat hingga sangat lebat berlaku untuk Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Pegunungan. Memasuki periode 29 Mei hingga 1 Juni 2026, hujan ringan hingga lebat masih diperkirakan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Peningkatan hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua dan Papua Selatan. Status siaga hujan sangat lebat diprediksi masih berlaku di Papua Pegunungan, sementara ancaman angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Selatan. Pendengar, menghadapi kondisi cuaca tersebut, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Dan terakhir, BMKG mengingatkan bahwa perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim perlu dipantau secara berkala melalui kanal resmi BMKG, termasuk situs resmi aplikasi info BMKG dan akun media sosial resmi. Sampai di sini acara Suara Lestari untuk edisi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di Suara Lestari minggu depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Kami informasikan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Salat fardu asar masuk pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Kita jalan dengan lagu-lagu bernuansa islami berikut.

0: Dengar ke muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar. Dari RRI Bukit Tinggi kami peringatkan seruan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Berilah makan dan sebarkanlah salam. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini menganjurkan agar menjadikan Allah semata sebagai tujuan ibadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan senantiasa menjalin silaturahmi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Baik pendengar, rangkaian lagu-lagu selingan kami hadirkan untuk Anda jelang disepakannya lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 5, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bina, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 pun diperpanjang menjadi
2: tentang jam gadang dalam berbagai perspektif itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia dan
0: lintas berita Korwil Nusantara 15 ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau RPM atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2020. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan, sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat. Mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
1: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata laksana perizinan yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
3: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
4: Kapan ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir dua kali lipat.
3: Diketahui pemerintah Malaysia yang memperpanjang program ini perluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
5: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
6: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya, tidak boleh bawa keluar. Itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
5: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
7: Tidak perlu ada sih, Kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota. Itu masih boleh lah, walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi, Kak, nggak sendiri aja. Ya, boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh. Gitu.
5: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, Pemerintah Kabupaten Darmas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
8: Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800. Sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
9: Ini ada surat pengawalan dari saya selaku kepala daerah. Nah ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari? Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan pun tidak turun. Jadi apa dasar? Sawit itu pemerintah sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya.
8: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmas Raya, Indra Gunawan meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmas Raya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit. Apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
10: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma ada kertas, harus dilaksanakan. Kami bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa usaha-usaha turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah. Inflasi dari...
8: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Fabianda melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
12: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Pertempatan libur sambut Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
13: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
14: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau lanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
15: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
14: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Uman Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
16: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
14: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmir, pimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
18: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara total.
17: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di Rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
11: Saat ini, dengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Radang, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA UNAN menggelar agenda olahraga bertajuk International Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
19: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Buangata itu lagi.
20: Ketua International Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA UNAN dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
21: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA UNAN, lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang jam gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, cara soal jam gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
19: Di luar ekspektasi semuanya ya, pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4-5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya. Nah, seperti jersey, nomor BIB gitu, kita udah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
20: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Pranda melaporkan.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
22: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif, berlatih, dan meningkatkan meningkatkan prestasi bidang atletik.
1: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun enggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu. Tahu kemampuan di tahun Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten dan daerah lain.
22: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
2: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengda Percasi Sumatera Barat, Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada ke-16 Sumatera 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan cabang olahraga catur pada Porprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Porprov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperuntukkan di dunia catur.
4: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya TBH. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan. Dia cuma sebagai pelaksana aja lagi. Tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya. Tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya tuan rumah. Jadi kita di catur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu. Dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
23: Potensi kita di nasional gimana Pak? Untuk catur Pak, Sumatera Barat?
4: Kemarin kita memang punya master nasional, dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya, dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya kan poin, 7 kali bertanding dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti, karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya meningkat, karena dia poin-poin seperti itu kayak rating. Jadi misalnya dia kejuaraannya kejuaraan nasional, dia dapat poin ini. Nah, meningkat kalau dia sering.
2: Untuk meningkatkan prestasi atlet, Pengda Percasi Sumatera Barat terus berupaya menciptakan pecatur per level Master Percasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari Bukit Tinggi, Jenny Marbun.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang saya, Tasya Safira, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Berpendengar teman dan dengar nadi kesempatan sore yang cerah ini pendengar ya, rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana mungkin meruntuhkan dinding rumah kita, tapi jangan biarkan ia meruntuhkan semangat kebersamaan kita. Mari bahu-membahu membersihkan puing dan saling menguatkan. Bukit Tinggi akan bangkit kembali karena kita kuat saat bersatu. Dari kita, untuk kita, demi keselamatan bersama.

Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Selamat pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Berikut kami sampaikan kabar gembira ya dari Royco Tok Tok Wow. Ya pendengar, ada kabar gembira untuk Anda nih, khususnya para ibu-ibu ya. Event Royco Tok Tok Wow hadir di Kabupaten Tanah Datar. Bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gampang banget ibu. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Yuk buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Ya pendengar, masih kami teman dan karena di kesempatan sore hari ini ya, dengan lagu-lagu pilihan dan informasi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hamparan alam yang memukau, udara yang sejuk, dan keindahan yang begitu dekat. Semuanya ada di tanah kita sendiri, di ranah Minangkabau. Dari birunya air Danau Maninjau, hingga megahnya lembah Ngarai Sianok. Setiap sudutnya menghadirkan pesona yang tak kalah dari destinasi luar negeri. Di sini, alam berbicara dengan caranya sendiri. Gunung berdiri kokoh, sawah terbentang luas, dan angin membawa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, mengisi kembali energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa syukur. Berwisata di dalam negeri bukan sekedar perjalanan, tapi juga bentuk cinta pada tanah sendiri. Mengenal lebih dekat, menjaga, dan bangga akan kekayaan alam yang kita miliki. Mari melangkah, menikmati, dan merayakan keindahan Indonesia, dimulai dari ranah Minang. Karena surga itu ada di rumah kita sendiri.

Ya pendengar, terima kasih masih bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di sore hari ini. Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan dengan lagu berikutnya, kami sampaikan informasi yang dilansir dari Antara Sumbar. Pendengar, pemerintah Kota Pariaman terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi guna meningkatkan pelayanan publik. Wali Kota Pariaman, Yuta Balat di Pariaman mengatakan ya, pada hari ini pelayanan publik tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, tetapi pihaknya sebagai pelayan publik harus melaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan jajarannya ya untuk terus memperbaiki, memperbaharui serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang latar belakang. Menurutnya, maladministrasi dalam pelayanan publik tidak hanya berupa pungutan liar, tetapi juga kelalaian, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga sikap diskriminatif. Ia mengatakannya pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh karena itu, Pariaman harus terus berbenah guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, selamat sore pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di sore hari ini. Berdasarkan informasi kami lansir dari Antara Sumbar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan program Tebar Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan baik dan tepat sasaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat, Mur Salim, usai melakukan monitoring bersama Direktur RSJ Profesor HB Sa'anin, Kepala Bagian Keuangan RSJ Profesor HB Sa'anin, dan Pelaksana Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai hari ini. Ia mengatakan ya, pada tahun 2006, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan 5 hewan kurban ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari 4 sapi dan 1 kerbau. Adapun rincian lokasi pendistribusiannya, antara lain Pagai Utara, Sipora Utara, Siberut Barat, Siberut Utara, dan Pagai Selatan. Masing-masing masjid di daerah tersebut mendapatkan alokasi 1 ekor hewan kurban. Diterangkan ya, berdasarkan hasil monitoring lapangan, diketahui seluruh hewan kurban telah diterima, disembeli sesuai ketentuan, dan dagingnya telah dibagikan kepada masyarakat yang berhak dengan jumlah total lebih kurang 670 kantong. Bahkan menurut Mur Salim, sebagian daging kurban tersebut juga dibagikan kepada masyarakat non-muslim di sekitar masjid sebagai bentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Mentawai.

Pendengar masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dilansir dari Antara Sumbar Pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyatakan peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi pada Juni 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan hubungan Indonesia dan Belanda menuju kemitraan yang lebih baik. Mahyildi mengatakan peringatan 100 tahun jam gadang juga mempresentasikan perjalanan panjang transformasi hubungan Indonesia dan Belanda dari masa kolonial menuju hubungan persahabatan dan kemitraan yang lebih baik. Menurutnya, jam gadang tidak hanya menjadi ikon Kota Bukit Tinggi, tetapi juga simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai penting dalam perjalanan bangsa. Dengan nilai sejarah dan budaya yang kuat, Mahyildi menilai peringatan satu abad jam gadang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya Minangkabau, sekaligus mempromosikan pariwisata daerah di tingkat nasional

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Ya, pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di sore hari ini. Iya, ada Anima Bintang.

Suara angin yang berbisik di antara perbukitan, hamparan sawah yang menghijau sejauh mata memandang, serta langit biru yang menaungi tanah penuh cerita. Itulah Ranah Minang, tempat di mana keindahan terasa begitu dekat dan hangat. Di sini, alam bukan sekedar pemandangan, melainkan bagian dari kehidupan. Dari lekuk lembah yang tenang, hingga gagahnya gunung yang menjulang. Setiap sudut menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air terjun yang jatuh lembut di tengah rimbunnya hutan, seolah menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Dan ketika mentari mulai terbenam, langit Minangkabau berubah menjadi lukisan yang hidup. Semburat jingga dan keemasan memantul di permukaan danau, menghadirkan suasana damai yang seakan memanggil siapa saja untuk berhenti sejenak, menikmati, dan meresapi. Ranah Minang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang rasa. Rasa pulang yang hadir tanpa diminta. Rasa tenang yang menyelimuti hati. Di setiap langkah ada cerita. Di setiap hembusan angin ada kenangan yang tercipta. Maka tak heran, siapapun yang pernah singgah akan selalu ingin kembali. Karena Ranah Minang bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dirindukan. Ranah Minang, rasa yang pulang.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Reflik dan Siap Bukit Tinggi. Kita nantikan dulu bersama kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di sore hari ini. Dan juga kami informasikan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Salat fardu maghrib masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Kita jelang dengan lagu bernuansa Islami dan pengajian Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Aljian. Dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: musamma ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu wal yaktub wal yumli lil ladhi 'alayhi al haqq wal yattakillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a sadaqallahu al azim.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saja bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Dari RI Bukit Tinggi kami dengarkan seruan azan maghrib.

0: atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, salatlah tepat pada waktunya. Maka, sesibuk apapun Anda, usahakan selalu salat tepat waktu. Ingatlah, azan itu panggilan Allah. Bersegeralah menghadapnya.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis Rawah Bukhari Muslim.

0: Hiduplah dengan Al-Quran, dengan menghafalnya, dengan mempelajarinya, serta memahaminya. Karena Al-Quran adalah obat paling manjur untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Kembali rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi kami hadirkan untuk Anda jelang nanti disampaikannya Warta Berita Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BIFAST. Transfernya.

0: ngefans. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fans lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
1: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Republik. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Republik. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dari Indonesia untuk orang-orang. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar.

0: kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat begitu, semakin lama berdiri semakin banyak berbualnya, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak bukan tidak ada langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat Kota Bogor, tapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita upaya skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan pisel di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sondegung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondisivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Irawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotikanya 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Pulih udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome. Sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 selang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nina Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam dengar, terima kasih masih bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Kami informasikan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, sholat Fardhu Isya masuk pada pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, terima kasih masih bersama Prosatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi teman pendengar Anda di kesempatan malam hari ini. Berdengar, tiba saatnya saya Hendry pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Bukit Tinggi sore ini. Selanjutnya ada Didi Putra yang akan bersama Anda hingga ke pukul 24 nanti dalam Bukit Tinggi malam ini. Tetap bersama Prosatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari Jalan Profesor MB Amin SH nomor 199 Aurgon, ini program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali hadir menemani Anda di edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya menemani Anda hingga nanti di pukul 24 dengan rangkaian program Pro 1 tentunya. Diawali dengan drama radio dari produksi RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara. Dan pendengar, nanti kita akan masuk di ruang rindu di pukul 21, lagu-lagu kita, lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an dan 70-an ya. Silakan siapkan lagu dari sekarang dan menutup jumpa kita nanti ada renungan malam juga ya. Baik, dengan itu di rangkaian program kita di malam hari ini, selamat malam, selamat bermalam minggu juga di hari ini, dan tetap bersama kami di program Satu Bukan Informasi dan Inspirasi, dan kita ikuti drama radio Ikatan Saudara, produksi RRI Padang.
3: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yaelah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Iya, iya, deal, deal. Besok pagi kinclong, janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya, apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital. Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Baik, berikan ada kabar gembira untuk Anda, khusus para ibu-ibu. Event Royco Tok Tok Wow hadir di Kabupaten Tanah Datar. Bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gampang banget, pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Yuk buruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, ada kabar gembira untuk Anda, khususnya para ibu-ibu. Event Royco Tok Tok Wow hadir di Kabupaten Tanah Datar. Bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu. Caranya gampang banget, pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco Tok Tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Yuk baruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco tok tok wow, gurih gurih mantap.

anak muda Indonesia, siap beraksi? Karena masa depan bukan buat ditunggu, tapi buat dibentuk. Astacita bukan sekedar rencana pemerintah. Ini adalah peta masa depan yang cuma bisa dihidupkan kalau kita bergerak. Mulai dari meningkatkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Baik, pendengar, di pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, selamat malam. Dan saatnya kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan buat Anda yang pengen bergabung, silakan di 08 11 66 99 720, dan 0752 64 3856, dan WA juga kita terima ya. Langsung aja kita buka. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Firman?
1: Kabar aku baik, Bang Deddy. Alhamdulillah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lagu apa, Bang? Lagu kita lagu Manca dan Indo tahun 60-an dan 70-an nih, Firman.
1: Aku yang pertama ya, Bang?
0: Iya, yang pertama nih, Firman. Apa nih lagu?
1: Boleh langsung ke lagu ya?
0: Ah, boleh langsung. Ruang rindu kita mepet. Harap malam.
1: Mau love song apa lagu nasihat?
0: Boleh lagu Manca, lagu Indo 60-70-an.
1: Enggak, maksudnya ini topiknya, temanya lagunya love song apa lagu kehidupan.
0: Boleh, boleh, bebas. Enggak ada ini. Enggak ada batasan.
1: Lagu cinta aja ya.
0: Boleh.
1: Ini dari Richard Cuciante.
0: Dari siapa?
1: Richard Cuciante. Ada, Bang?
0: Richard apa tadi, Firman?
1: Richard Cuciante.
0: Cuciante.
1: Orang Itali. Ya, Italiano. Valencia.
0: Ya, judulnya?
1: Judulnya Just For You.
0: Just For You.
1: Oke.
0: Okay. Salam buat siapa nih lagunya nih, Firman?
1: Lagunya ada.
0: Ntar dulu, di ada nih, 78 ya.
1: Tahunnya cocok ya?
0: Oke, okay, boleh. Pas, 78.
1: Tahun 7 bulan ya.
0: Masuk.
1: Lagu kakek aku itu.
0: Maklum ya.
1: Iya deh, Bang, aku lagi di jalan, soalnya mau makan malam dulu.
0: Oke.
1: Okay. Bang, salam spesial buat Bang Deddy aja. Buat
0: terima kasih.
1: Mungkin itu aja, Bang. Aku okay. Ucapin selamat istirahat, selamat malam.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Firman. Singkat padat ya, Firman ya.
1: Terima kasih, Bang
0: Deddy. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Firman langsung kita terima ya. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Suara kecil kali. Dengan siapa Deddy ini?
2: Sama Ira di Palana.
0: Kak Ira, ini suaranya kecil kali.
2: Halo.
0: Tadi dulu
2: Deddy. Masa iya kecil, di radio aja besar kedengarannya.
0: Ah, di mikro, di headphone Deddy nih yang bermasalah nih. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Jadi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Akhirnya Kak masuk ya, Kak ya.
2: Setelah
0: sekian purnama ya, Kak ya. Kak Ira, ini lagu Deddy lagu 60-an dan 70-an nih, Kak.
2: Everything I do.
0: Everything I do.
2: I do it. Do it for.
0: Dari siapa tuh?
2: Bryan Adams.
0: I do.
2: Ikola Santiang nomor aku, Deddy.
0: Kenapa tuh?
2: Ya lah, kalau pelansin indah dan dapet ke WA terakhir.
0: Ah, Kak Ira buka coki.
2: Ya gitulah, kalau udah dapet tuh tepat sholat. Lampai-lampai habis WA, lentong, lemah dibaca. Aku gak ada ide baca.
0: Harap maklum.
2: Itulah apa ya gabangnya gitu. Dan dapet pernah teorinya dek, jarang-jarang.
0: Kak Ira, ini lagu Bryan Adams itu tahunnya tahun, nak masuk tahun kita nih, Kak Ira.
2: Dia tahun berapa?
0: Tahun 60-an dan 70-an, lebih tua lagi nih.
2: Oh, lama mana, Mas. Kalau dari ekstrim?
0: Ekstrim mana tuh?
2: More than war.
0: Ekstrim.
2: Yeah.
0: More
2: than
0: war. Oke, okay, ntar dulu deh di dulu mana dia nih?
2: Itu agak akustik.
0: Oke, okay, tahunnya ekstrim lagunya tuh tahun 90-an tuh.
2: Oh, iya.
3: Baru bahasa gabung tapi lagunya ada yang masuk ya Uni, Kak ya.
2: Andenya harus manca.
3: Boleh manca, boleh Indonesia.
2: Ai, mana dari tadi Indonesia.
3: Boleh. Senang, Indonesia ya, mana tuh?
2: Kalau Indonesia hati lebur jadi debu.
3: Hati lebur.
2: Oh, Jamal Mirdad.
3: Jadi debu.
0: Berapa tuh?
2: 80-an.
0: 60-an 70-an.
2: Oh iyalah,
3: lebih tua lagi. Naik 10
2: Black
3: tahun.
2: Sweet lah, Black Sweet.
3: Black Sweet, tar dulu, jadi balik lagi nih.
2: Ya, itu
3: Black...
2: Indonesia itu bukannya manca.
3: Black Sweet.
2: Mutiara yang ku sayang.
3: Tar dulu. Tiara yang ku sayang.
0: Itulah lagunya Bang. Ini batas nih 79-80. Boleh ini aja ya.
2: Ini boleh.
3: Boleh.
2: Ah, itu aja.
3: Ini aja ya. Siap-siap.
2: 79.
3: Akhir ya.
2: Oke.
3: Bisa salam buat siapa nih lagu ini, Kak?
2: Salam buatnya Dedi dulu sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
3: Amin. Makasih, Kak.
2: Mudah-mudahan tercapai apa yang selama ini diinginkan.
3: Amin.
2: Selamatnya Firman, ya. Buatnya Mas Nok juga monitor. Selamatnya kemarin suhu kita ada monitor ya.
3: Siapa tuh?
2: Big Boss Henry. TikTok sama Vivo.
3: Langsung tadi dia langsung itu ya. Langsung apa? Masuk tadi jam 3.
2: Oh iya. Jarang ya gak itu ya?
3: Udah, menggantikan aja lagi tugasnya.
2: Oh udah ada Dedi gantiin.
3: Itulah.
2: Jadi kok peranaannya Bang Henry?
3: Enggak.
2: Yalah yang gantian Bang Henry nah.
3: Oh, jadi enggak juga.
2: Lah enggak keturunan Bang Henry.
3: Enggak keturunan Bang Henry. Beda.
2: Beda.
3: Beda dikit.
2: Kalau Big Boss itu kan orang paling baik sedunia katanya.
3: Jadi enggak baik-baik juga.
2: Ya, kita apa adanya aja ya.
3: Betul.
2: Kuat.
3: Itulah, Kak.
2: Salam buatnya Mak Diman, salam buatnya Fatur, buatnya Olila, buatnya Dewi Samudra, Bang Nabo, buatnya Dayen, buatnya Bang Togar, buatnya Bang Krishna, buatnya Bang Ardi, terus salam buatnya siapa lagi? Uci,
3: yeah.
2: Uci ya. Terus salam buatnya Diona, buatnya Ayu. Salam buat siapa lagi ya, kalau udah gabung udah lupa. Buat nyacut Abang Hitam Mame.
3: Iya.
2: Terus salam buat
3: siapa tiga?
2: Salamnya buatnya dibungki kami.
3: Jadi
2: dibungki sekamiknya untuk endak tersebut namanya.
3: Jadi Kak.
2: Dia tambah kami, tambah semu.
3: Siap-siap.
2: Iya, sesnya tak apa dua anak.
3: Jadi Kak.
2: Makasih Dedi.
3: Sama Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ira ya di Pangana ya. Dan masih ada satu penelpon lagi ya. Silakan di 0811-6699-720 dan juga di 0752-6438-56. Langsung kita terima nih pendengar ya. Halo Pro 1, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini kita ada ini radionya kebesaran. Iya, ini dari Sahabat Paduan ya, Bang ya?
4: Ya, benar suaranya.
0: Radionya kebesaran. Ya. Bang Roni, ini suara radionya kebesaran nih, Bang Roni. Boleh.
4: Dimatiin bentar ya.
0: Boleh, Bang Roni.
4: Udah,
0: Oke, dengan Bang Roni ya, Bang ya?
4: Iya, Bang Roni. Gimana kabarnya Bang Edi?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Roni, gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, sehat. Udah lama anak gabung sama Bang Edi ini.
0: Betul.
4: Udah 1 tahun lebih.
0: Ini kayak Kak Ira ya, sama udah lama juga anak gabung. Bang Roni, ini lagu Edi, lagu 60-an dan 70-an nih, Bang Roni. Baik ke Manca dan Indonesia nih.
4: Manca dan Indonesia. Indonesia itu boleh jadi?
0: Boleh ya.
4: Indonesia dari Isgan itu tahun berapa tuh?
0: Boleh, judulnya apa tuh?
4: Jangan Kau Sakiti Hatinya, tahun 60-70.
0: hatinya.
4: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Oke, okay. Kayak itu lagu sebelumnya 79 juga. Ini aja.
4: Boleh dong.
0: Boleh. Boleh, boleh. Boleh disam-sam siapa lagu ini, Pak Roni?
4: Ya, salam yang pertama untuk Dedi ya. Semoga sehat keluarga.
0: Amin, terima kasih, Bang.
4: Nah, salam untuk Erni di Baso, Puskuman di Baso, Mengandi Manyanin, Kira di Pengana, Nila di Perambayan, Nyi Cemancam, Kibat Tabuah, Bang Ed Batu Plano, Mr. Al di Perang Luar, Alung di Jambu Air, Waki di Batu Taban, Nyos Koto Tuan, Pani Kambil Koto Tuan, Yayang di Baso, Mapuan di Bukit Macang, ni semacam mungkin Wata Buah, Mr. Arsul Pernah Luar, Desi di Baso, sekali lagi Yayang di Baso. Semoga Yayang sehat selalu, jadi
0: amin.
4: Ya, ya. Semudahnya ya, Yayang Daron ini sehat selalu gitu.
0: Amin. Dan
4: mudah dengar ya. Lain, gitu, ya. Iya benar nih. Ya di Baso ya. Desi di Baso. Yayang di Baso. Satu kali lagi. Pokoknya salamnya di buku rapi ya semua ini.
0: Siap-siap Bang Roni. Siap-siap.
4: Ah, kalau dapat nih ya. Jadi besok masih ember enggak?
0: Besok tadi dinas jam 3 lagi. Jam 3 ya, sore.
4: Jam 3 sore.
0: Jam 3 sore besok. Besok tuh ada Tia lagi jam 8, jam 9. Jam 9, jam 21. Tia lagi tuh.
4: Kalau jadinya siangnya sore, jadi, jam 3 boleh on air juga ini, enggak boleh?
0: Jam 3 enggak ada on air lagi, Bang. Itunya yang kok yang buat telepon ya. Telepon, ya. Enggak ada. Telepon itu kita buka itu jam 1:30 sampai jam 3. Habis itu jam 21 gitu. Lagi, Bang.
4: Jam 1:30 buka sampai jam 3 gitu.
0: Iya, Cinderella tuh ajangnya.
4: Oh, Cinderella ya. Oke. Okay. Kalau siangnya kalau ni ingin bergabung dengan ini boleh tak ya?
0: Boleh WA aja, Bang.
4: WA kan aja. Sibuk banget.
0: Enggak.
4: Sampai jam 3 gitu.
0: Enggak juga sih. Boleh WA aja, Bang. Ya, kalau kita enggak itu request lagu juga, tapi WA aja ntar kita putarin lagunya.
4: Oh gitu. Kalau misalnya di telepon nggak diputar lagu gitu.
0: Kalau telepon kadang kita on airnya itu kan di ajangnya itu kan berbeda nih, Bang. Ada ajang itu gitu. ajangnya dialog kan. Kadang emang teleponnya itu hanya kita buka buat bertanya sama narasumber gitu.
4: Ya misalnya kalau Droni kalau nggak pandai apa tuh di kalau di SMS dibaca nggak?
0: SMS enggak, Bang, karena ini kita pakai apa namanya nih, kartu kita kan ke perangkat, jadi SMS itu enggak bisa dibuka. Hanya bisa melalui WA, Bang.
4: Melalui WA aja bisa ya?
0: WA bisa, insya Allah kita putarin lagunya. Tapi buat telepon kita mulainya itu jam 1:30 sampai jam 3 sore, terus jam 21 lagi, Bang.
4: Oh gitu.
0: Kalau telepon bisa.
4: 1:30 sampai jam
0: 3 sore.
4: Telepon.
0: Telepon. Telepon tuh, Bang. Request aku juga. Oh,
4: dari jam 3 sampai jam.
0: Jam 3 sampai jam 20 itu enggak ada telepon kita terima.
4: Oh gitu. Berarti nih Doron nih kalau menelpon 1:30 boleh gitu ya.
0: Boleh.
4: Sampai jam 3 gitu ya.
0: Boleh.
4: Oh iya, terima kasih banyak Didi.
0: Sama-sama, Bang.
4: Semoga dia sehat selalu ya. Amin. Bikinnya panjang umurnya rindu dalam keluarga ya.
0: Amin. Makasih Bang Roni.
4: Ya, semakin jaya ARI-nya kita.
0: RRI Bukit Tinggi.
4: RRI Bukit Tinggi semakin jaya gitu.
0: Amin.
4: Iya. Terima kasih ya Didi.
0: Sama-sama Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Roni di Sawah Paduan ya. Dan apa dengar di Sawah Paduan ada Uci juga ya. Uci, ayo gabung. Di tetangganya Bang Roni ini. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk 3 penelpon. Dan buat Anda yang pengen bergabung, kita undang di 08 11 66 99 720 dan di 0752 64 3856. Sebenarnya kita buka. Dan di WA, di segmen kedua, jadi bacakan satu dan juga segmen ketiga satu ya. Baik, tetap bersama kami di program satu, kanal informasi dan inspirasi darinya Richard Consciente, Just For You.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Mas menemani Anda di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Langsung aja, sebelumnya kita undang dulu buat Anda bergabung ya di 08111669720 dan di 07526438356. Kita terima ya. Halo Pro 1, selamat malam. Ya, halo. Halo.
1: Saya cek dulu. Bisa dilihat gak nomornya? Oke, ya halo Pro 1, selamat malam.
0: Halo. Nampaknya ada gangguan nih di telepon kita sebelah ya. Kita terima dulu yang sebelahnya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Dedi.
0: Malam, Dedi dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Uco.
0: Bang Uco di Palupu ah?
2: Iya, Dedi.
0: Mbak, gimana kabarnya sekarang, Bang?
2: Aman terkendali.
0: Alhamdulillah udah sehat ya.
2: Dedi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Uco,
2: apa tuh?
0: Lagu Dedi lagunya lagu 60-an dan 70-an, manca dan Indonesia. Yang mana nih, Bang?
2: Tahun itu kita belum ada itu.
0: Apalagi Dedi.
2: Coba sebutin lagunya satu persatu.
0: Jadi kalau di list Dedi

0: Gua sehat selalu.
1: Amin.
0: Jadi ini udah ada pendamping belum?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Udah? Ya, kalau nggak dicariin gitu kan.
1: Udah.
0: Kalau nggak ada dicariin, kasihan kan.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya pulang malam-malam nggak ada bikin kopi rumah kan kasihan juga kan.
1: Iya.
0: Coba lagi. Kalau udah, ini aja makasih ya.
1: Ah, terima kasih banyak.
0: Berarti salah-salah tanya tadi kan? Salah nggak?
1: Apa tuh bang?
0: Nanya tadi salah.
1: Oh enggak salah sih. Enggak.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini siapa lagi nih bang lagunya? Di
0: lagunya spesial yang menyetir malam ini. Enggak disebut satu persada gitu kan.
1: Oke, baik.
0: Kalau disebut satu persatu panjang waktunya.
1: Ya, siap.
0: Yakin orang belakang kan?
1: Baik.
0: Pokoknya yang menitor, yang mendengar malam ini dapat salam semuanya dari Bang
1: Uco.
0: Bang Uco.
1: Baik.
0: Buat Dedi selamat tugas aja.
1: Terima kasih Bang Uco.
0: Kalau Dedi yang tuh Dedi.
1: Apa tuh?
0: Yang dengar rame nih kan?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, jadi kalau salam-salamin, bisa-bisa waktunya setengah jam, kasihan yang belakang bener. Kan?
1: Kita persingkat aja ya Bang ya, cucunya. Nah,
0: persingkat aja. Yang okay, menitor dapat salam semuanya dari Bang Uco. Okay?
1: Baik Bang Uco.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Dedi ya.
1: Sama-sama Bang Uco.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Uco di Palupua ya. Dan tadi 570 ya, siapa tuh ya? Bang Uco Tamameh terputus tadi tuh. Oke, kita terima di sebelahnya ya. Halo Pro 1, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori lewat lagu. Halo Obi.
1: Halo, dengan siapa Dedi ini?
2: Dari Batu Sangkar.
1: Dari Batas Sangkar, siapa tuh?
2: Daus.
1: Bang Daus?
2: Iya.
1: Bang Daus mani. Baru sama Dedi baru ya? Bang Daus? Mana nih datanya?
2: Ini sama Obi kan?
1: Dedi.
2: Iya sama Dedi kan?
1: Dedi ya.
2: Iya sama Dedi yang di sama RRI Pro 2 itu ya?
1: Iya bener. Pro 2. Iya bener bang. Benar.
2: Kalau udah lupa sama Daus.
1: Bang Daus, itulah Bang Daus jarang sama Dedi gabung ya, Bang ya.
2: Iya, jarang soalnya jaringan payah ini di tempat Daus ini. Soalnya tadi meskol tadi kan ada Abang Temami juga ada Uji Iya.
1: Oh, gitu. Maaf ya Bang Daus ya. Bang Daus.
2: Iya, soalnya Daus. Soalnya Daus di Batu Sangkar itu ada juga, Daal juga ada di Batu Sangkar di panti. Kalau Dausnya di terminalnya.
1: Baik.
2: Daus itu pendengar atau penggemar RRI Pro 4, Pro 1, Pro 2.
1: Baik, terima kasih Pak Daus. Berarti dari Pro 2 langsung ke Pro 1 ya Bang ya?
2: Iya.
1: terima kasih banyak ya Bang Daus ya.
2: Iya sama-sama. Ini apa lagunya tuh? Tembang Kenangan yang lagunya nostalgia Daus. Boleh dicoba dari Dedi Dores.
1: Dedi Dores yang mana tuh Bang Daus?
2: Hanya kau di hatiku.
1: Hanya kau di hatiku. Tahunnya masuk nih. Enggak masuk.
2: Udah masuk?
1: Tahun 1985 tuh bang lagunya. Kita 60-an, 70-an dikasihnya aturannya nih. Yang mana nih bang? Boleh diganti-ganti?
2: Bang aduh, kalau 80 nggak boleh. Obi Mesa aja nggak boleh ya, Obi Mesa?
1: Obi Mesa, yang mana tuh bang?
2: Abadi namamu di hatiku. Buat Daus, tolonglah carikan satu lebih.
1: Oke, sama aja 85 bang.
2: Iya.
1: Itulah, jadi dikasihnya 60-an dan 70-an nih bang.
2: Iya, nggak apa-apa, ditukar aja.
1: Ditukar aja ya.
2: Ditukar aja lah. Ditukar aja sama ini.
1: Yang mana tuh?
2: Tolong aja carikan yang terbaik lah buat kami berdua.
1: Terus Dedi punya ini ada dari Dara Puspita mari Bing Slamet nonton bioskop Titik Puspa pantang mundur ada Bob Tutupoli mengapa tiada maaf ada Lilis Suryani Gang Kelinci ada Bruri Paruti Pesulima Angin Malam
2: Bruri Pesulima apa judulnya
1: Angin Malam.
2: Ah, iya.

0: Itu aja.
1: Itu aja. Oke, siap. Bang Daus, di siapa nih lagunya nih Bang Daus?
0: Lagunya dispesialkan buat Putri Si Kumbang di Baso.
1: Baso, siap. Belum pernah gabung sama kita di Pro 1 ya?
0: Kalau di apa?
1: Di Pro 1 belum gabung ya Putri Si Kumbangnya?
0: Udah ada.
1: Ada.
0: Pro 1 sama Daro Mikoto, dia bergabung sama Tuti Widya, sama Erna Wita, sama itu sama Wati juga ada dia.
1: Di Pro 4 ya?
0: Iya, di Pro 4, di Pro 1 kan sama Dila, dia gabung di
1: gitu.
0: Kumbang sama Dila, ya sama Ilvi juga ada.
1: Sama Didi belum ada.
0: Oh, sama Didi belum ada, belum. Nanti dia sekarang lagi monitor ini sekarang, siap. Dia kan dia ini kan lagi monitor, lagi mendengar abangnya ini sekarang.
1: Oke, siap, mudah-mudahan gabung sama Didi ya.
0: Ya itu makanya kami kalau itu lagunya nostalgia Bang, katanya. Oh iya, nostalgia, minta lagunya Abadi Namamu di Hatiku. Cie, itu katanya tadi.
1: Maaf ya, lagunya bisa diputarin.
0: Ya gak apa-apa juga ya, dari Bruri Merantika aja lah.
1: Oke, siap.
0: Siapa
1: lagi
0: di sisi Bang? Salam buat Edi bersama teman-temannya di studio. Semoga terkabar selalu, murah rezeki buat Edi dan kawan-kawannya yang ada di studio ya.
1: Amin, makasih Bang.
0: Terus titip salam spesial buat Tuti Widya ya. Itu soalnya Tuti Widya itu idola aku.
1: Oke, siap. Emang banyak idolanya nih kalau Kak Tuti nih ya.
0: Iya, Tuti Widya tuh. Ini ada pantun buat Debbie ini.
1: Apa tuh?
0: Daging bakar bersaus tiram.
1: Cakep.
0: Sungguh lezat untuk disantapan. Allahu Akbar walillah ilham. Selamat Idul Adha Daus ucapkan.
1: Sama-sama Bang Daus.
0: Iya, walaupun terlambat harinya. Anda. Ya, enggak apa-apa.
1: Masih nah. Suasana lebaran tiga hari
0: iya,
1: ini ya.
0: Masih dalam suasana lebaran
1: iya,
0: juga.
1: Jadi
0: Daus mau lahir dan batin minal aidin wal faidin di RRI Pro 4, Pro 1 sama Pro 2 ya.
1: Siap Bang Daus.
0: Salam juga buat Romi Koto, salam juga buat Alfian Tanjung, buat semuanya lah diwakilkan sama Dedi di malam
1: siap,
0: ini ya.
1: Siap Bang Daus.
0: Buat RRI Pro 1, sekali di udara, tetap di udara, satu suara berjuta telinga. Teruslah melaju untuk Indonesia, karena kita adalah Indonesia yang sesungguhnya.
1: Mantap. Berkelas.
0: Terima kasih, Devi, telah mengangkat nomor telepon. Terima kasih juga telah memutarkan lagunya buat seseorang yang jauh di mata, dekat di hati.
1: Oke, siap Bang Daus.
0: Ditunggu lagunya dua daerah antara Bukit Tinggi dan Bakar Batu Sangkar ya.
1: Oke, baik Bang Daus, siap ditunggu.
0: Buat Debbie selamat bertugas ya.
1: Ya, siap.
0: Tadi ya ada informasi ini sebentar ini ada apa? Tadi jam sekitar jam 8an itu ada gunung meletus, ada 3 kali nampak dari Batu Sangkar itu arahnya.
1: Arah ke Baso ya.
0: Arahnya ke arah Tanjung Alam.
1: Benar-benar arah ke Baso tuh. Benar-benar arah ke Tanjung Alam juga. Benar-benar.
0: Ya,
1: makasih
0: iya,
1: ya Bang ya.
0: Iya. Ya, barusan sudah disampaikan juga beritanya di Radio Luhak Nantuo, salah satu stasiun radio di Batu Sangkar sudah sudah dikasih
1: siaran
0: tahu buat
1: ya.
0: Orang-orang yang sudah mendekat, semoga dijauhkan dari musibah
1: amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih ya, selamat bertugas, Devi.
1: Sama-sama Bang Daus.
0: Dan tutup dengan pantun ganang-ganang ayu si boga turun sapa marape di muaro batanang-tanang debi yang Daus tinggal Daus turun di malam ikojuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh debiku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Daus di Batu Sangkar ya. Kemudian yang disalam-salam gabung sama kita malam ini ya. Baik, ada Bang Daus di Batu Sangkar. Di belakang Bang Daus kita terima lagi nih pendengar ya. Kita coba dulu. Ya halo, Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, malam, gua rindu, berbagi rindu, memori nak lagu, banyak Bang Medi.
1: Alhamdulillah sehat, Mak Diman, apa kabarnya Mak Diman?
2: Alhamdulillah sehat. Gua sedang mengertinya.
1: Woi, mantap. kok cocok mah di mana?
2: Jadi enggak mengerti ya.
1: Kan itulah gara-gara daging.
2: kamu makan daging mau?
1: Atibo pernah dalam tuh.
2: Itu kan di dalam.
1: Agak pu
2: banyak nah lagi kan daging tu.
1: Kan itulah apa puasuan badan yo kopi dulu.
2: Bapak Ciu.
1: Pak Diman.
2: Oi.
1: Lagu Dedi lagunya 60-an dan 70-an, Pak Diman.
2: Lah pula. Interview mana gara?
1: Kita dulu, Dedi coba dulu.
2: Cari dulu.
1: Judulnya apa tuh? Judulnya?
2: Judul enggak tahu karena
1: demi
2: namu uang kami manihara ini lagu lama.
1: Oke, baik. Tapi kalau Cinta Mi lagunya mulainya itu tahun 82, Mak Diman enggak masuk ke dalam disk kita.
2: Enggak
1: bisa.
2: Apa lah?
1: Siapa tuh? Siapa gantinya, Mak Diman?
2: Nyanyi Erin Johan, Luk Bayur.
1: Udah dipilih tadi. Sama ya. Udah ada dipilihin sama Bang itu Bang Uco. Iya, Bang Uco tadi gabung.
2: Garap enggak ya lu?
1: Ya Mak Diman?
2: Tarik jalan dong.
1: Judulnya?
2: Judulnya Judulnya
1: Dia coba cari dulu siapa tadi Bang penyanyi.
2: Cari dulu rumah ini nanti judulnya.
1: Siapa penyanyi tadi Mak Diman?
2: Charles Utagalung.
1: Charles Utagalung. Oh, oke. Jadi punya kalau Charles Utagalung kalau lagu di bawah 80. Ada nih, ada. Ada Cinta Kita Bersemi.
2: Jadi. Ya, lagu temu itu aja lah.
1: Jadi, Mak Diman. Di siapa lagunya, Mak Diman?
2: Salamnya untuk Bang Deddy.
1: Makasih.
2: Untuk Bang Ardi. Untuk Mary Bekasi. Firman, pada sebentar aja. Nggak salam ini dah lagi.
1: Mak Diman, Firman tadi biar capek, Mak Diman. Dirangkap aja salamnya, Mak Diman. Biar banyak.
2: Kalau pun siang itu hanya
1: panjang-panjang selam.
2: Apa? Ban? Grab? Patah hati, ya?
1: Lu tuh.
2: Kan siang gak boleh mau tuti juga.
1: Kak Tuti.
2: Oh iya. Iya, mau tuti juga gak boleh siang. Ini Cinderella. Ngayu lah cek, Pak.
1: Iya, Kak Tuti.
2: Hanya masak sendiri, ya deh.
1: Aduh.
2: Baru sampai usaha sendiri untuk si.
1: Namanya pai apa pai malantau surang dulu bok pada.
2: Malantau bang si untuk Lila Priyaman. Buang Lila.
1: Tunggu Lila kau buang.
2: Lila sudah buang ya.
1: Alun.
2: Alun cipta paduan.
1: Uci tidak juga buangnya Mak Diman. Uci lah lama mula nak buang.
2: Ayo lah lama nak buang. Jika kau lah jika lah dua kali kau buang sama Uci Uci malam petang.
1: Yo.
2: Alhamdulillah abang cukup dah lumut sama ni desi. Abang mahu kau buang lah balik. Ya kias kau buang cik.
1: Tadi ada Bang Ucok.
2: Ada Bang Ucok.
1: Ya.
2: Datang lagi Bang Ucok. Kan lebih bardi ni.
1: Ada jadi.
2: Ya, abang cukup Bang Ucok untuk Bang Kisah Nami. Bang Kemudra.
1: Ya.
2: Bu Yulia sama Pening. Untuk siapa lagi ya? Kamu kopi sama Maring. Untuk Mr. Al, untuk Bidang Pelala.
1: Ya.
2: Untuk Putih Sekumbang. Bang Dawsa jarang ke pun di Persatu ya?
1: Di Perompek, Cok.
2: Ini Perompek sama Putih Sekumbang. Aduh, di mana kau buang itu sama Romi?
1: Iya, Pak Romi kini itu.
2: Semua-mua aja lah, makasih, Pak Deddy.
1: Jadi, Mak Diman, dirangkup aja, Mak Diman, ya.
2: Kau buang belakang,
1: Ah, jadi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh ya. Dan peringar di pukul 22.02 waktu Indonesia Barat. Sebelum lagu-lagunya diputarkan ya, ada Erni Johan dengan Teluk Bayu, ada Broly dengan Angin Malam, dan juga lagu pilihan dari Mak Diman ya. Darinya Charles Huta Galung dengan Cinta Kita Bersemi. Kita putarkan dulu satu lagu Cinta Tanah Air ya, untuk memiliki kembali rasa cinta kita terhadap negeri ini. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satulah Indonesiaku.

0: Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi negara kita. Hendaknya benar-benar mengalir dalam nadi, menyatu dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, agar berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan dalam toleransi yang nyata.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kejujuran mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Di sekolah, kejujuran membentuk karakter dan rasa tanggung jawab. Di dunia kerja, kejujuran membangun kepercayaan dan profesionalisme. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran membuat hubungan menjadi lebih baik. Mungkin hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Namun, orang yang jujur akan selalu dihargai dan dipercaya. Karena kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang menjaga integritas dalam setiap tindakan. Jujur itu investasi jangka panjang, nilai sederhana yang membawa manfaat yang besar untuk masa depan.

0: Baik, berikan masih menemani Anda di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawat lagu. Ya, kita undang di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Ya, melalui WA, semen ini jadi bakal bacakan ya. Namun, kita buka dulu yang satu ini. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam dari di Putra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya,
1: ruang
0: Uni?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kabarnya baik, cuma
0: apa tuh?
1: Dikit sakit.
0: Aduh. Ini karena panjangkan daging nih ya.
1: Enggak, ini kalau kita perempuan itu kan macam-macam mungkin ya, makan dagingnya gitu ya, gitu kan. Karena
0: Uni.
1: Ya, mau datang bulannya juga ya. Namanya perempuan, namanya cewek. Jadi lagi masih aktif kita udah kan umurnya kan belum 50.
0: Uni. Lagu jadi lagunya 60-an 70-an nih, Uni. Mancanegara dan lagu Indonesia nih.
1: Ini masuk enggak ini Kak Didi? Telepon rindu masuk enggak ya?
0: Gimana?
1: Telepon rindu. Telepon rindu
0: dari Nani Sugianto ya. Kita dulu.
1: Kalau enggak kereta senja masuk.
0: Yang telepon rindu itu 86.
1: Kalau kereta senja enggak juga.
0: Kereta senja.
1: Enggak
0: kereta
1: juga,
0: senja ya. Masuk.
1: Kereta
0: pas.
1: Senja,
0: dari ini ya. Kereta senja. Bela
1: Regal ya.
0: Masuk. Ya, ini kereta senja ini siapa penyanyi ini? Dari...
1: Nela Regar nggak salah ya?
0: Siapa ini?
1: Nggak salah, Nela Regar nggak salah ya?
0: Nela Regar. Ntar dulu, Didi, coba buka dulu. Kereta senja Nela Regar ya?
1: Iya, nggak salah okay. Ya.
0: Siap. Ini aja ya. Oke, bisa siapa lagunya nih, Uni?
1: Ya, salam pertama buat Kak Didi Putra.
0: Terima kasih, Uni.
1: Selamat bertugas. Semoga selalu murah rezeki, panjang umur, sukses terus. Semangat terus sampai nanti tuntas sampai jam 12 nanti ya.
0: Siap.
1: Salam tadi sahabat ada Madiman. Madiman kalau sama Kak Didi Putra, Nita tadi salamin apa enggak ya?
0: Nah, salam. Kalau Madiman lengkap, yang enggak sering gabung diundang biar nelfon gitu.
1: Iya, tadi di Cinderella Nita disalamin, tapi Nita enggak kedengaran mungkin tadi.
0: Ada. Lengkap kalau Madiman lengkap dah.
1: Ya, salam buat Mak Diman, salam buatnya siapa lagi, buat Uncle Gaji, buat yang udah masuk tadi ada Bang Daud Sikumbang ya, ada siapa lagi. Ini ada buat Bang Roni nih, ada Nita mau ngomong ini Kak Didi.
0: Apa tuh?
1: Ini Bang Roni ini kalau di on air ini nggak pernah nyalami Nita ya. Tapi dia tuh suka nelpon kalau Nita lagi tidur, kalau nggak Nita lagi kerja gitu.
0: Bang Roni, tolong.
1: Iya, soalnya kalau benar-benar mau lebih dekat sama Nita itu datang aja ke sini. Jangan pas tidur di telepon terus pas kerja. Soalnya pas kerja itu di luar kan kedengaran. Pas dikejar udah nggak hidup lagi, udah nggak terjawab. Bukan yang berarti nggak mau diangkat ya, tapi jangan ini tertidur gitu.
0: Oke, baik.
1: Iya, itu aja Kak Didi. Maaf ya, Baroni, bukan nggak mau berteman ya, itu aja.
0: Oke,
1: ya, pokoknya yang udah masuk tadi Kak Didi Putra ya, yang pokoknya yang dengar
0: baik Uni.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya tadi.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Rahma, Uni Rahma lagi. Jadi kalau Ladi Putra itu kayak Uni Rahma aja dipikir. Ada Nita di Maninjau ya. Oke, pendengar di pukul 22 lewat 25 ya, buat kita undang lagi sebelum jadi buka dulu deh ya, buka dulu satu. Silakan di 08 11 66 99 7 20 ya. Ini dari WA dulu satu. Sembari Dedi angkat, Dedi buka WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dari Sabai di sini Lasi. Awalnya minta lagu I Love You dari Shopee. Lagunya untuk semua yang lagi dengar. Terima kasih, makasih kembali. Kita terima nih ya, pendengar ya. Ya halo Pro Satu, selamat malam.
2: Ya halo Pro Satu, selamat malam. Bung Dedi.
0: Ya, Dedi dengan siapa ini? Di radionya kebesaran ya Bang ya?
2: Makasih ya, udah sempat ngangkat telepon.
0: Siap. Ini.
2: Terima kasih.
0: Baik, Bang, ini Dedi dengan siapa nih Bang?
2: Pending. Ya. Wah, Brooming.
0: Ya, Brooming.
2: Iya, dari Budi aja dia.
0: Dari Budi. Ini itunya dikecilin dulu Bang, radionya.
2: Iya. Oke, ya ini dari Pekumbu Mudia.
0: Dari Fauzi. Bang Fauzi ya. Bang, gimana kabarnya Bang?
2: Iya, betul. Alhamdulillah sehat. Unedi gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang. Oke, okay, ya, Bang. Lagunya, jadi punya lagu ini untuk...
2: Sampai tuntasnya.
0: Oke, siap. Bang, Bang Fauzi, ini lagunya lagu 60-an dan 70-an nih Bang. Manca dan Indonesia.
2: Oh gitu, 60-an, 70-an. Iklim itu masuk itu.
0: Yang mana?
2: Iklim.
0: Iklim yang mana tuh?
2: Yang itu, Demi Cintaku Padamu, apa itu namanya? Kalau itu?
0: Iklim.
2: Ya apa itu sih? Ada Amisher, Amisher. Saya nggak tahu. Amisher.
0: Ntar dulu, Dedi. Coba cari dulu.
2: Oh iya, silakan.
0: Oke,
2: ada.
0: Amisher, cinta kita itu tahun 91 Bang, nggak masuk.
2: Oh waktu itu, oh ini. ya lagu-lagu lama ya.
0: Lagu nostalgia ya, Bang. Yang mana tuh Bang?
2: Lagu lama. Ya mainkan aja lah itu si Bob Tutupoli atau itu Chris Biantoro atau ada.
0: Bob.
2: Mungkin itu gitu.
0: Oke, jadi kalau Bob Tutupoli yang mengapa tiada maaf, itu aja Bang?
2: Kalau yang lainnya?
0: Bob Tutupoli, atur dulu. Jadi buka lagi nih Bang. Bob Tutupoli, siap. Mana nih lagunya?
2: Pelaut itu. Aku soalnya cerita seorang pelaut itu apa itu?
0: Oke, kalau pelaut masuk nih.
2: Masuk ya?
0: Masuk Bang.
2: Iya. Okay. Itu. Makasih tadi.
0: Siap. Di salam siapa lagu ini Bang?
2: Iya, salam ya buat teman-teman Ruang Rindu. Yang barusan ada monitor ya, Denny Taman yang jauh ya. Itu si Nabu. Nabu. Terus Madiman.
0: Iya.
2: Madiman. Ya Madiman itu. Gimana ya kalau Madiman itu aku geli-geli senang itu.
0: Kenapa tuh Pak?
2: Kalau ya. Pokoknya asik aja sih. Itu kan penasihat spiritualku itu.
0: Iya, siapa namanya? Iya,
2: benar. Aduh, keluarin dulu itu, Pak Diman. Oke, ya lanjut semua. Ya, itu siapa juga nggak pernah masuk lagi.
0: Siapa tuh, Bang?
2: Yang mudah-mudah monitor itu si yang English itu si Tuan Buyung. Siapa namanya ya? Lupa gue. Salam juga buat Bang Jode Pangame. Salam juga buat Krishna.
0: Iya.
2: Dan juga ada tuh tadi siapa? Ira di Pangana ya. Salam Dewi Samudra, salam. Lila Pariaman, Sri Kandinya Pro Satu. Oke, terus ya pokoknya salam buat semua lah. Krishna juga udah ya juga ya oke. Ya, makasih, Dedi.
0: Baik, Pak. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fauzi di Payakumbuh ya. Dan apa dengar di pukul 22 kita cupon dulu untuk 3 penelpon, untuk penelpon 2 1 WA ya. Dan tetap bersama kami, dan nanti kita masih ada satu segmen terakhir nanti. Silakan di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56. Dan kita nikmati kereta senja. Requestan dari Nyonya Nita di Maninjau.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baik, pendengar, masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kita semen terakhir nih pendengar di 08 11 66 99 720 dan 07 52 64 38 56. Kita langsung terima ya. Halo Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, gimana kabarnya Uni?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Baik Uni. Uni Lia, lagu Dedi, lagu ini lagu 60-an dan 70-an ya Uni?
1: Pilihin aja lah.
0: Pilihin aja?
1: Iya.
0: Indonesia atau manca nih Uni?
1: Indonesia lah.
0: Indonesia. Dedi punya Kusplo, Sandai Kau Datang, Krisye Juwita, Bimbo Melati dari Jayagiri, ada Pambers dari Akhir Cinta, ada Brodin, Mawar Baduri, Titi Sandora, Si Boncel.

0: Bang Indra. Yang enggak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
1: Siap, siap, Uni.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Yulia dari Pasaman ya. Biasanya bakal Uni Yulia ada dari Pasaman juga biasanya ya. Oke, satu penelpon terakhir nih pendengar di malam hari ini ya. Dan langsung saja. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Malam, Lady.
1: Iya, kecil kali ya, suaranya.
2: Dipaksakan
1: Dedi. Oh, itu Dedi dengan siapa ini? Beda suaranya gitu.
2: Oh, gitu ya.
1: Heeh.
2: Dari bisa apa-apa.
1: Dari siapa ini?
2: Dari Lila ini.
1: Lila, Lila ya?
2: Oh, aku ragu gitu.
1: Enggak, suaranya serius beda di sini dengar. Beda kali. Kecil,
2: ya?
1: Kekecilan suaranya. Gimana kabarnya? Kurang sehat ya? Kurang sehat ya?
2: Atau dari... Oh
1: iya?
2: Iya. Udah gak apa-apa, gak apa.
1: Gak apa-apa ya. Gimana kabarnya?
2: Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Okay. Baiklah, Bang Lina.
1: Suaranya serius nih, beda kali lah. Oke, okay, lagu Dedi lagu 60-an dan 70-an. Apa ya, tuh? Kurang makan?
2: Salah makan.
1: Salah makan? Kebanyakan daging?
2: Oh, enggak juga. Kurang suka juga banyak tenggorokan salah.
1: Oh gitu, panas ya, panas dalam ya.
2: Sekarang yang rada kali ya. Atau handphonenya kali yang bermasalah ya.
1: Aduh.
2: Oh, salah HP kali ya.
1: Ada. Oke deh. Lagunya apa nih? Lagu Dedi lagu 60-an atau 70-an? Manca atau Indonesia nih?
2: Ini manca tapi jadul banget.
1: Susah apa tuh? Dirinya. Apa tuh?
2: Ini lebih jadul dikit. Ketahui yaitu Lost Story.
1: Kan?
2: Dan Andy William.
1: Dari?
2: Andy William.
1: Andy William. Judulnya?
2: Love Story.
1: Love Story. Oke. Okay.
2: Ini jadul banget sih.
1: Oh, gak apa-apa. Lebih jadul nah, lagi.
2: Iya, gitu sih. Jadi pendengar agak susah juga nyariin.
1: Oke, okay, siap. Ini lagunya di salam-salam buat siapa nih lagunya?
2: Oh, buat. Asli di Bang Budi.
1: Susah ya ngomongnya ya?
2: Iya, benar.
1: Serius ini suaranya berbeda, makanya gak ragu-ragu juga nih. Siapa nih ya, siapa nih ya?
2: HP-nya kali ya, dia gimana sih, kok bisa?
1: Gitu.
2: Salam sesuatu kali ya, ayo udah lah. Ambil disik normal lagi.
1: Mudah-mudahan ya. Ini nampak.
2: Tadi ya.
1: Siapa?
2: Tadi, ya Mak Diman ya.
1: Mak Diman nyalemin tadi tuh.
2: Oh iya. Oh, gatel dengar tadi dengar lagu itu kereta malam ya?
1: Kereta senja.
2: Dan kereta malam yang.
1: Kereta malam ada di perempat tuh dangdut.
2: Iya,
1: love story ya.
2: Siap.
1: Story siap.
2: Oh ada ya Bang Dedi. Buat kita ada Bang Arti juga ya. Ada ini ya.
1: Iya.
2: Jadi Uci, Uni Ira. Pak Ardi, Pak Firman, Pak Yogi, ini
1: Rahmat.
2: Ada Elmi, Pak Abang juga, Pak Limpop, Ibu Marni. Kan betul. Buat yang beda jadi apa lagi?
1: Apa lagi?
2: Jadi mau dia lupa.
1: Ini penutup nih loh, Lila.
2: Gimana?
1: Lila penutup nih malam ini. Salamin aja semuanya.
2: Oh ya, biar semuanya aja.
1: Nggak, bacanya semuanya, nggak apa-apa. Karena penutup.
2: Oh ya, udah kita ngobrol lagi sampai ini
1: habis. Dikasih hati untuk jantung.
2: Ya makanya jangan ditawarin.
1: Bisa selesai tuh sampai jam 12 ya.
2: Sudah, nggak ada salam untuk kamu, Pak. Ada yang belum ya.
1: Oke, siapa lagi nih salamnya?
2: Ya kayaknya gak bisa apa aja yang udah disebutin yang belum.
1: Yang belum, ada Bang Fauzi di Payakumbuh.

0: Udah sana
1: Udah
0: tadi.
1: tadi ya, Bang Uco.
0: Moco ya. Oh, Bang Mabo. Ya,
1: Bang
0: Bang
1: Nabo,
0: Mabo.
1: Bang Daus.
0: Oh, Bang Daus. Dan aku ke Kupang.
1: Ada Bang Cuita Mame tadi terputus.
0: Ya.
1: Ada Bang
0: Putus.
1: Roni, ada Uni Ira.
0: Ya. Pura udah. Itu permen. Kayaknya udah semua deh.
1: Oke, udah semuanya ya.
0: Yang belum.
1: Siapa
0: Yang
1: tuh?
0: kayak. Jadi kayaknya udah jadi semua.
1: Adik spesialkan aja lah yang belum ya.
0: Siap buat diri sendiri aja.
1: Oke, baik, baik, baik, baik. Cari aman ya.
0: Ini ya yang nanti lagu siapa ya buat diri sendiri. Ini
1: Betul.
0: udah jadi sendiri.
1: Oke.
0: Yang udah jadi itu aja Bang Dedi. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Ya, jadi misalkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lila ya di Pariaman. Dah, dari kira terakhir tadi ya. Ya Allah, perlu satu. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, jadi dengan masih dari Pasaman. Halo.
2: Apa?
1: Dari dengan Pasaman juga ini.
2: Oh, enggak, salah
1: enggak.
2: Bang Deddy.
1: Dengan siapa ini?
2: Batu Sangkar. Batu Sangkar, dari Batu Sangkar.
1: Dari Batu Sangkar. Nah, suaranya beda kali ini, Pak Angkel Gazi ya?
2: Iya, Bang.
1: Kenapa nih suaranya berbeda ya malam ini ya? Aman Bang Bang
2: beda.
1: Angkel Gazi? Gimana kabar Angkel Gazi? Serius nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baru normal lagi nih. Ciri khas Angkel Gazi.
2: Agak sedikit flu nih Bang.
1: Benar ya, agak-agak ini ya. Angkel Gazi,
2: ya.
1: Lagu kita lagu 60-an dan 70-an nih Bang Angkel Gazi, Manca dan Indonesia.
2: Saya
1: langsung
2: sama Bang Deddy aja nih, makanya saya nggak tahu nyanyi.
1: Baiklah, baiklah. Dari paham nih. Saya
2: dari sini aja Bang. Dari sisi tadi ada nggak Bang? Udah naik belum?
1: Yang mana?
2: Sisi tadi, hati-hati. Sepanjang jalan kenangan Bang.
1: Sepanjang jalan kenangan belum. Tepti kadi ya. Oke, siap.
2: Itu aja deh.
1: Oke, saya selalu siapa lagi?
2: Saya nomor pemungkas nggak nih Bang?
1: Seharusnya tadi Lila tutup loh. Udah penutup. Jadi lupa juga nih nutup di sebelah kan. Mau tak mau Angke Gazi yang nutup jadinya.
2: Oke deh, salam buat ibu semua ya. Saya selalu penyambung marah di rumah aja selalu.
1: Amin.
2: Jangan Bang Deddy, yang lagi tiga saya selalu Bang. Lancar di rumah aja selalu keluarga. Nanti pintar Bang.
1: Amin.
2: Salam buatnya. Amin. Kita semua lagi dengar juga. Ini saya selalu bagi keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila.
1: Iya.
2: Selalu menekan Pariaman. Salam buatnya Bang Firman. Kak Uci, Ibu di Sumatera, salam buatnya Umunita, Ibu Meninggal, Ibu Yulia, Bang Leni, salam buatnya Mak Iman, Kakak Pemiga tadi ya Bang Leni, salam buatnya Sarawit, buatnya Bang Putra Umar, pokoknya salam kompak ya, buat semua yang Bang Leni.
1: Siap, siap. Baik-baik.
2: Siap, saya ada juga, Bang. Makasih Bang.
1: Baik.
2: Selamat.
1: Kenapa Angkel Gazi terputus? Ya, oke, terima kasih Angkel Gazi ya di Batu Sangkar. Dan apa dengar di penghujung ini dibacakan ada datang darinya Bang Ucup, Bang Cud Itamame. Request lagu darinya Dati Springfield, judul You Don't Have Yourself, You Love Me. Salam dari Banda Aceh, Bang Cud. Terima kasih Bang Cud Itamame ya. Oke, dan juga datang darinya Kak Siva dari Jambu Air ya, mau request lagu Gereja Tua dari Pambers. Salam buat semua pendengar RRI Pro 1 dan kru yang bertugas. Oke, siap. Terima kasih yang udah melalui WA ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung sama kita dari pukul 21 tadi hingga malam hari ini. Terima kasih banyak dan melalui WA juga. Mohon maaf kalau ada salah kata dan teleponnya nggak terangkat ya. Dan tetap bersama kami di program A1, kanal informasi dan inspirasi. Requestan dari Uni Yulia tadi ya, dari Hatiku Seendang Dingin. Tetap bersama kami di program A1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompa. Saluang Sirompa merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kutu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan maknangku, elok kasi rompak. Kata juang malah kasiang denai kasiang tingkura kaden bari banang pencono tangko lalo bawa lataga bawa kamungko wadan nampo
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu, langsung pagi yang mencaci, mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat di masa bersalah dia, bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati dia, langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat, nekat untuk menemui.

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mantra.

0: kain itu kain kapan tu diambil digabung sama tali benang pijono, pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat salong serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada salung serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan mengelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah. Atau ludah itu diambil. Diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Alila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

kanal informasi dan inspirasi selama malam tentunya, selama beristirahat, selama yang masih di luar ya, selama malam mingguan juga. Ikan ini udah tengah malam, saatnya pulang ya. Dan pendengar, buat Anda yang sudah mulai ke kamar ya, pastikan semua pintu terkunci dengan aman dulu, dan pastikan kendaraan Anda sudah aman tentunya ya. Ingat, tindak kejahatan itu bukan diawali karena niat, karena ada kesempatan, dan tetap waspada. Dan pendengar, masih di bulan Mei ya, udah mohon maaf, masih di bulan Mei, awal Mei kita dikejut dengan kebakaran ya, terjadi kebakaran, dua kebakaran sekaligus di bulan awal Mei, di tanggal 1 Mei, dilanjutkan di bulan Mei di tanggal berapa lagi ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 Mei terjadi kebakaran lagi nih pendengar, dan di Birogo. Dan kemarin kita dikicukan lagi nih pendengar ya, kebakaran di ladang kopi ya. Ini buat hati-hati buat Anda dan pendengar kita ya, untuk para mama, pastikan kompor dan matikan tentunya sebelum beranjak ke tempat tidur ya. Dan juga kita himbau bagi para pendengar kita juga, bagi rumah yang sudah lebih dari 10 tahun, pastikan kondisi instalasi listrik ya, pemeriksaan instalasi listrik ini nggak harus ya ke orang yang PLN, tapi Anda bisa memeriksanya sendiri, tapi ingat jalurnya berbahaya ya. Pastikan kondisi perkabelan di atas loteng itu aman ya pendengar ya, tidak ada hewan ya tentunya. Biasanya tikus, musang itu doyan kali lah megi kabel ya. Ingat pendengar, menurut para peneliti nih ya, untuk usia kabel atau instalasi itu yaitu 10 tahun ya, sampai 15 tahun. Kalau udah lebih dari 15 tahun sebaiknya ditukar atau diganti dengan instalasi baru nih pendengar. Harus bobok lagi? Enggak, harus bobok lagi. Bagi para tenaga profesional tentunya ya, bagi para yang bertugas di instalasi listrik itu, mereka udah tahu nih cara menukar kabel tersebut ya, nggak harus membobok dinding lagi, nggak harus itu, mereka sudah ada alat canggih mereka juga sendiri ya. Sebaiknya menukar kabel ya, menukar kabel-kabel instalasi daripada terjadi yang nggak diinginkan nih pendengar ya, biar rugi sekitar, kalau kabel-kabel, kalau hitungan satu rumah itu pendengar ya, habisnya itu sekitar 900 ribuan lah ya, buat seluruh kabel-kabel, yaitu udah 2 tingkat rumah loh ya. Lebih baik diganti. Dan pendengar, tetap waspada dan hati-hati ya. Dan diucapkan selamat istirahat juga bagi pendengar kita, besok masih weekend, sudah. Dan tentunya rencana yang dipersiapkan tertunai tentunya hendaknya ya. Tetap bersama kami dan kita nikmati darinya Rizky Febian dengan Mutiara Bermuara.

0: yang kita sedekahkan dengan ikhlas di jalan yang benar tidak akan berkurang, melainkan bertambah dengan berkali-kali lipat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Era di pukul 23.51 waktu Indonesia Barat, selamat malam tentunya. Dan sudah saatnya ada diakhiri jumpa kita di malam hari ini. Semoga seluruh sajian yang sudah kita hadirkan dari pukul 20 tadi hingga malam ini bermanfaat. Dan Dedi undur diri dari ruang dengar Anda semua. Dan Dedi pamit dari angkasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan renungan malam dengan judul Evaluasi Akhir Bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga kita sampai di penghujung bulan Mei ini. Mari kita tengok sejenak perjalanan hidup kita selama 30 hari terakhir yang telah kita lalui bersama. Banyak sekali pelajaran berharga yang mungkin telah Allah berikan melalui berbagai kejadian, baik yang suka maupun duka. Evaluasi akhir bulan sangat penting bagi kita untuk melihat sejauh mana perkembangan diri kita dibandingkan bulan lalu. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik atau justru terjebak dalam kebiasaan lama yang buruk? Jadikanlah setiap pencapaian sebagai syukur dan setiap kegagalan sebagai bahan pelajaran untuk melangkah ke bulan berikutnya. Mungkin ada target-target awal bulan yang belum sempat kita capai karena berbagai kendala yang muncul secara tiba-tiba.

jangan berkecil hati, karena kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya di bulan Juni yang akan segera datang. Allah mencintai hambanya yang selalu memiliki semangat untuk terus belajar dan tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Mari kita susun niat baru yang lebih kuat agar iman kita semakin teguh dan amal kita semakin banyak. Ingatlah kembali siapa saja orang-orang yang telah membantu kita melewati masa-masa sulit sepanjang bulan Mei yang penuh warna ini. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka dan terutama bersyukur kepada Allah atas segala pertolongannya yang nyata. Mungkin ada luka yang belum sembuh atau masalah yang masih menggantung. Namun percayalah, semua akan selesai pada waktunya. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk menutup buku bulan ini dengan perasaan ridho dan penuh dengan optimisme. Kita telah berjuang dengan hebat, maka berikanlah apresiasi yang layak untuk diri kita sendiri sebelum beristirahat. Gunakanlah waktu sebelum tidur untuk menuliskan atau setidaknya mengingat kembali poin-poin penting yang ingin kita perbaiki esok. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari konsistensi evaluasi harian dan bulanan yang kita lakukan tulus. Semoga pengalaman selama bulan Mei ini menjadikan kita manusia yang lebih bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan yang dinamis. Jangan biarkan kesalahan yang sama terulang kembali di masa depan, karena kita sudah belajar dari pengalaman masa lalu. Fokuslah pada pertumbuhan jiwa agar hidup kita semakin hari semakin berkualitas di hadapan Allah dan manusia. Selamat malam. Semoga tidur kita malam ini membawa ketenangan yang luar biasa setelah sebulan penuh bekerja keras mencari nafkah halal. Biarkan raga kita pulih sepenuhnya agar siap menyambut bulan baru dengan energi yang jauh lebih segar dan positif. Semoga Allah memberkahi semua sisa umur kita dan mempertemukan kita dengan bulan-bulan penuh kebaikan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu 31 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Merdeka!

Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Servianisa akan temani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Bukit Tinggi pagi ini. Dan kita awali kebersamaan kita dengan sebuah pengajian Al-Quran pagi ini, Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 112 akan dibacakan oleh Muhammad Syauqi dari pesantren Mu'alimin. Selamat mendengarkan.

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

قال فإن الله عدو للكافرين.

نزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

0: عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 97,2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Mutiara Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, Allah senantiasa memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Kalaulah sekiranya Allah tidak izinkan kita bangun dari pagi, mungkin kita tidak akan bisa mendengarkan siaran ini dan juga kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, ucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayah serta rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohon kepada Allah, kiranya disampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa dalam menyampaikan risalah kebenaran, menyebarkan Islam dengan penuh pengorbanan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang mati-matian untuk mensyiarkan agama Islam agar manusia tidak terjerembab ke lembah kekufuran, sehingga tujuan dari diutusnya Rasulullah tersebut sampai hari ini kita rasakan hasil perjuangannya. Bapak dan ibu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kehidupan ini kita telah diberikan begitu banyak kesempatan untuk bisa melakukan dan berbuat untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berupaya mengais rezeki, mencari kebutuhan kehidupan kita. Apabila kita telah selesai dalam suatu urusan, maka kita diperintahkan untuk melakukan urusan yang lain. Apabila kita telah selesai dalam suatu pekerjaan, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Lain dan tidak bukan adalah Islam mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk bagaimana mencukupkan kebutuhan kita dengan cara bekerja. Mencukupkan kebutuhan itu tidak lain adalah bahwa kita disuruh untuk mencari rezeki. Artinya Allah dengan diciptakannya langit dan bumi dan serta isinya, dan itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa mencari rezeki, baik rezeki itu yang ada di dalam bumi ataupun yang ada di permukaan bumi, bahkan di laut pun sekali kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Akan tetapi persoalannya adalah bagi sebagian kita yang sudah berupaya keras untuk mencari rezeki, bolehlah dikatakan dari pagi mulai bekerja bahkan sampai sore hari. Tidak cukup sampai di situ, bahkan waktunya pun ditambah sampai malam hari.
Setiap waktu yang dijalani tidak lain adalah untuk bekerja, mencari rezeki. Akan tetapi, ada yang beranggapan, sudah sekian banyak waktu kita untuk mencari rezeki, tapi kenapa rezeki kita masih tidak terasa cukup? Kenapa rezeki kita masih sedikit? Barangkali inilah yang menjadi pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Kita yang sudah berupaya mencari rezeki, tapi ternyata masih merasakan kekurangan atas rezeki yang telah kita terima. Maka untuk itu, dengan tema yang menghambat rezeki, hal-hal yang menghambat rezeki, inilah yang menjadi pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan oleh Allah dengan kapasitas yang lengkap. Allah berikan kita badan yang sehat, umur yang panjang, waktu yang ada, bahkan fikiran untuk bisa dengan segenap kemampuan itu mengais rezeki. Akan tetapi rezeki itu menurut pandangan kita yang bekerja, yang berupaya, masih merasa kurang. Ataupun kalau bolehlah dikatakan, Allah bakureh awak siang pagi, kemudian sampai sore, bahkan sampai malam hari, tapi rezeki kau jauh dari awak. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Di antara hal-hal yang bisa menghambat rezeki itu adalah, yang pertama, mungkin barangkali poin inilah yang perlu menjadi introspeksi bagi kita. Kenapa kita merasa rezeki itu jauh dari kita? Mungkin saja penyebabnya yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Artinya kedurhakaan kita kepada orang tua menyebabkan tertutupnya pintu rezeki, jauhnya rezeki dari kita, meskipun kita sudah berupaya siang malam, bahkan sampai bekerja di malam hari. Karena kalau kita coba untuk mendalami bahwa orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita, dan bahkan sampai pun kita bekerja, di mana kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu tidak lain adalah bimbingan, berkat bimbingan dari orang tua kita. Akan tetapi kita lupa bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kunci dari keberhasilan. Berbuat baik kepada kedua orang tua ternyata membuka pintu rezeki yang begitu luas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Delami, Rasulullah pernah berkata, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u 'alaihi ar-rizq." Jika seorang hamba tidak mendoakan kepada orang tuanya, maka rezeki akan terputus daripadanya. Disinilah barangkali introspeksi bagi kita. Mungkin selama ini kita lupa mendoakan orang tua. Mungkin kita tidak berbaik-baik dengan orang tua. Mungkin saja ada kedurhakaan yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Sehingga dengan kedurhakaan itu kita tidak pernah meminta maaf kepada kedua orang tua. Mungkin saja inilah penyebab kenapa rezeki itu jauh dari kita. Kenapa pintu rezeki itu tertutup? Karena kedurhakaan kita kepada orang tua. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu rasanya kita untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua yang sudah berjasa kepada kita. Apalagi orang tua kita masih hidup. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bisa membalas jasa kedua orang tua. Karena dengan membalas jasa itulah pintu rezeki kita akan terbuka. Nah, bagaimana kalau orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah kiriman doa kita pernah kita lantunkan ke hadirat Allah, kita peruntukkan untuk orang tua? Nah, kalau sekiranya belum pernah, walaupun orang tua kita sudah meninggal,
Mungkin barangkali ini kealfaan kita, sehingga bagaimanapun usaha yang kita hadapi, upaya kita dalam mencari rezeki, barangkali inilah salah satu penyebabnya. Kedurhakaan atau ketidakpedulian kita kepada orang tua, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal, kita tidak lagi menjalin komunikasi dengan orang tua dengan baik. Kalau dia hidup, kita tidak memperhatikan. Kalau dia sudah meninggal, kita tak pernah mengirimkan doa. Bukankah orang tua menginginkan setiap anaknya adalah anak yang soleh? Ternyata anak yang tidak pernah mengirimkan doa untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ini mungkin saja menjadi penyebabnya. Inilah poin yang pertama, Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan tertutupnya pintu rezeki karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak menjaga silaturahmi atau memutus silaturahmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini adalah sebuah kewajiban. Maka dengan berbuat memutus silaturahmi, ternyata berdampak kepada rezeki yang kita upayakan. Rezeki kita akan tertutup, rezeki kita akan terhambat karena kita tidak mampu menjalin silaturahmi dengan siapapun, baik dengan karib kerabat kita, maupun dengan rekan kerja kita, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita pernah memutus silaturahim, mungkin inilah yang menyebabkan tertutupnya rezeki kita. Atau sebaliknya, bagi orang yang mampu menjalin hubungan silaturahim yang baik, insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka. Karena ini yang memang secara tegas dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang memutus silaturahim, maka dia akan mendapatkan kesempitan rezekinya. Bagaimanapun dia berusaha, bagaimanapun dia berikhtiar, tapi ketika ada silaturahim di antara sesama manusia, maka yang tidak terjalin dengan baik, maka itulah penyebab rezekinya menjauh, rezekinya terhambat. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, putusnya silaturahim itu ada kalanya disebabkan oleh lidah kita, disebabkan oleh pembicaraan kita. Mungkin kita melakukan fitnah terhadap orang lain, berburuk sangka. Nah, dengan lidah itu menyebabkan putusnya silaturahim. Maka berhati-hatilah kita dalam hal berucap. Kalau kita mampu menjaga lidah, insya Allah silaturahim itu akan terjaga. Nah, kalau tidak mampu menjaga silaturahim, bahkan Rasulullah pun pernah berkata, kalau lebih dari 3 hari tidak pernah tegur sapa atau berkhasumat, terputusnya silaturahim itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Itu adalah dosa bagi orang yang melakukannya. Kemudian silaturahim itu bisa putus karena perbuatan kita. Artinya dengan perbuatan kita menzalimi, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, itu menyebabkan putusnya silaturahim. 2 hal inilah yang menyebabkan putusnya silaturahim. Dan kemudian ketika silaturahim itu putus, maka rezeki kita akan terhambat. Maka berhati-hatilah kita dalam mempergunakan lidah kita, dan kemudian dalam melakukan setiap tindakan yang kita perbuat, berhati-hati agar orang lain tidak merasa terzalimi, tidak merasa tersakiti dengan perbuatan kita yang berakibat putusnya silaturahim. Kemudian yang ketiga, penyebab tertutupnya atau terhambatnya rezeki itu adalah karena sifat kikir kita. Kita dianjurkan di dalam Islam itu untuk saling berbagi, saling memperhatikan kemampuan kita
untuk saling berbagi kepada orang yang membutuhkan adalah sebuah tuntutan dalam Islam. Baik itu dengan terminologi bersedekah, kita berzakat, itu adalah perihal dalam upaya memperhatikan orang yang membutuhkan. Dengan sedikit banyaknya hasil usaha kita, maka keharusan bagi kita untuk memperhatikan orang lain. Ketika usaha kita dengan hasil yang telah kita peroleh mendekati nisab dan haulnya yang pantas untuk dikeluarkan zakat, maka kewajiban itu harus ditunaikan. Jangan kita termasuk orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah kewajiban. Dan hanya orang yang kikir yang tidak akan mengeluarkan zakat. Termasuk juga bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim. Semuanya itu adalah pengorbanan. Maka ketika pengorbanan itu kita upayakan, maka sesungguhnya kikir itu sudah jauh dari diri kita. Nah, ketika sifat kikir itu jauh dari diri kita, maka insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka lebar. Bukankah harta itu terasa berkahnya ketika kita mampu untuk saling berbagi? Ketika harta yang kita upayakan juga dicicipi oleh orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, sebagaimana di awal tadi sudah dibacakan, bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka barang siapa yang mau berbagi, menuai kebaikan, maka dia nanti akan mendapatkan atau memanen berlipat-lipat kebaikan. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang menghambat rezeki kita itu adalah bagaimana cara kita memperoleh rezeki tersebut. Jalan atau cara untuk mencari rezeki itu sangat menentukan. Ketika kita mencari rezeki dengan jalan yang haram, maka otomatis pintu rezeki itu akan tertutup. Keberkahan harta itu ditutup. Maka dengan demikian, berhati-hatilah kita dalam memulai dan membuka sebuah usaha atau dengan jalan mencari rezeki seperti apa, itu mesti harus kita pertimbangkan. Kalau kita mencari rezeki dengan jalan yang haram, otomatis rezeki itu akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fenomena hari ini adalah orang dengan gadget saja dia menganggap bisa mencari uang. Betul, tetapi dengan bentuk seperti apa? Apalagi sekarang marak dengan judi online, hanya dengan HP dan kemudian beberapa giga paket, kemudian dia memutar slot dan lain segala macam. Dan banyak itu kita temukan fitur-fitur di dalam HP itu yang mengarah kepada judi online. Nah, bukankah judi itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi judi. Nah, sekarang setiap saat, dimanapun, kapanpun, orang bisa berjudi melalui HP. Dan ini sangat fatal dampaknya. Apalagi sekarang ada namanya pinjol, pinjaman online. Bagi orang yang kalut dalam judi online, kekurangan dana segala macam, bahkan dia pinjam juga secara online. Dan akhirnya perilaku yang seperti ini membawa kesengsaraan kepada diri kita. Maka oleh karena itu perlu rasanya kita sebagaimana Kementerian Agama sudah menggalakkan bahwa stop judi online. Kita jauhi dan kemudian kita sampaikan baik kepada
anak kita, kemanakan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa ternyata judi online itu membawa dampak yang cukup besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk mutakhir, cara orang mencari rezeki. Nah, oleh karena itu, dengan cara yang tidak baik dalam upaya mencari rezeki ternyata adalah penghambat rezeki kita. Bukankah kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal? Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Ini bukankah Allah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Inilah yang mesti kita camkan, bapak-bapak kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin masih ada alasan kenapa rezeki itu tertutup, kenapa rezeki itu jauh dari kita. Mungkin banyak lagi poin-poinnya. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini, kita fokuskan kepada 4 hal yang menyebabkan penghambat rezeki kita. Mudah-mudahan dengan 4 poin ini, kita yang mendengar siaran ini bisa mengambil pelajaran yang berharga, bagaimana kita senantiasa harus untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, memperhatikan orang tua, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Dan kemudian kita jaga hubungan silaturahim kita dengan sesama kita. Hablum minan nas, kita perlu kita perkokoh. Dan jangan sampai kita berlaku zalim terhadap sesama kita, yang ujungnya menghambat rezeki karena kita telah memutus silaturahim. Dan kemudian kita dituntut untuk berlaku memberi, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita buang jauh-jauh sifat kikir. Dan yang terakhir, carilah rezeki itu dengan jalan yang halal. Yang kita cari halal dengan cara pun halal. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk menyimak dan mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar Pukulan Waktu Indonesia Barat, atau saatnya kita break dulu dengan lagu-lagu Islami kita di pagi hari ini. Dan kami akan lanjutkan kebersamaan dengan Anda, tentunya bersama program kita selanjutnya dalam Buletin Berita Daerah Pagi.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan.
1: Edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi.
2: Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Rano Karno kagumi Bukit Tinggi serta dorong jadi kota perjuangan nasional. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajir tekankan humas jaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Buletin berita daerah pagi ini selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa.

0: Mendengar Rano Karno kagumi kota Bukit Tinggi dan dorong jadi kota perjuangan nasional. Berikut laporan Johnny Marbeta.
1: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Bukit Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2026 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Dul itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Datunan Basa terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya, status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
2: Kehadiran saya di Bukit Tinggi tempat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah ada 3 kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
1: Keberadaan monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolof Rockmaker, dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan Jam Gadang di kala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai residen. Dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazli Zon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gretsen sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kota Bukit Tinggi kembali memperkuat usulan kota tersebut sebagai daerah istimewa lewat rangkaian seminar dan literasi internasional pada peringatan satu abad Jam Gadang yang puncaknya bulan Juni 2026. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias sampaikan bahwa usulan sebagai daerah istimewa sudah disampaikan dan pihaknya selesaikan dulu di tingkat bawah. Ramlan mengatakan nantinya hasil seminar atau diskusi ilmiah rangkaian 100 tahun Jam Gadang akan disampaikan kepada pemerintah pusat atau pihak terkait sebagai salah satu pertimbangan untuk pengusulan daerah istimewa. Secara khusus, Ramlan Nurmatias menyampaikan hasil seminar itu diteruskan kepada Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan, Kementerian Hukum, hingga Presiden RI. Sebelum ini, Wali Kota Bukit Tinggi telah menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X dan keluarga Bung Hatta tentang keterkaitan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan perjalanan Indonesia hingga akhirnya lahirlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Hingga kemerdekaan yang diraih saat ini tidak lepas dari peran kota kelahiran Bung Hatta tersebut.

0: Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri tekankan di masa non-tahapan pemilu. Berikut laporan Nofri.
1: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
2: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
1: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, Bawaslu Kota Padang Panjang melihat peran media massa dinilai sangat krusial sebagai mitra strategis dalam penguatan kolaborasi pengawasan partisipatif, peningkatan literasi demokrasi, serta penanggulangan disinformasi, disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni MKN di Kota Serambi Mekah, Padang Panjang. Lebih lanjut, Alni menekankan pentingnya peran humas dalam menjaga citra positif lembaga di mata publik, dan Alni menginstruksikan jajaran humas untuk aktif membangun kemitraan yang kuat dengan media massa guna menghadirkan kontribusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Humas harus mampu memunculkan inovasi-inovasi publikasi terkait kelembagaan Bawaslu yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat saat ini. Dan untuk membekali jajaran humas dengan kemampuan teknis, dengan demikian Bawaslu Kota Padang Panjang siap meningkatkan kualitas jurnalisme lembaga dan mempererat kolaborasi dengan jurnalis lokal demi menjanjikan informasi pengawasan yang akurat, transparan, dan terpercaya bagi warga Kota Serambi Mekah. Pendengar, di akhir warta berita daerah pagi ini kami sampaikan feature RRI Bukit Tinggi. Sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan rumah, kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Semuanya terangkum dalam feature yang disampaikan oleh Alwan Ahmad Fausan.
3: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
4: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan. Kita memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan. Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah.
3: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan, meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
4: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk untuk pribadi itu, Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati,

Mendengar, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Rano Karno kagumi Bukit Tinggi serta dorong jadi kota perjuangan nasional. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang menekankan humas jaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Sekian berita daerah pagi ini, Minggu 31 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah berbahasa Minang. Terima kasih pendengar dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah kita merasa lega saat boleh bilang tidak tanpa rasa takut? Atau merasa tenang karena pendapat kita didengar, meski berbeda dengan yang lain? Hal-hal sederhana seperti itu sering kita anggap biasa. Padahal disitulah martabat manusia dijaga. Seperti jalan raya, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Tak saling menyerobot, tak saling meniadakan, karena setiap langkah punya hak untuk sampai dengan selamat. Nilai itu kita kenal sebagai hak asasi manusia. Hak untuk hidup dengan aman, berpendapat dengan bebas, dan diperlakukan secara adil. Hak asasi bukan hadiah, bukan pula keistimewaan. Ia melekat sejak kita lahir dan harus dijaga bersama. Bangsa yang kuat bukan hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi.

Penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden. Pemerintah mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan industri kreatif membuka peluang kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja berkualitas meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Asta Cita Presiden, kerja layak, hidup bermartabat.

0: Sudah berakhir pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral, tentunya bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti, tetaplah bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi.